0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat.
3: Bisa bareng ini loh, maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: 103,9 FM, Brahma Suara.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Sol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Sol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Sol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Sol kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9. Brahma Suara FM.
9: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
13: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menepati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
12: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
5: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: Prame Suara.
15: Music hits and information. Prame Suara.
14: 103,9 FM. Music hits and information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: 103,9 FM, Brahma Suara.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Suara.
1: Music and information. Prawe Suara.
2: Oke, halo Sobat Prawe Suara. Selamat pagi ya. Dan selamat welcome back to my channel ya. Channelnya mana? Ya tentunya channel frekuensi kesayangan kamu di 103,9 FM ya. Dan tentunya ya kembali lagi bersama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang nanti ya. Kenapa kok dari jam 8 share ya? Karena ini hari Minggu ya. Hari Minggu rada isuk dhisik ya. Soalnya rek kawan-kawan ya enak awan-awan iku ya enake turu rek. Gimana nih di hari Minggu kamu di tanggal 11 Oktober ini? Apakah hari Minggu kamu ini dibuat kamu buat jalan-jalan, refreshing bareng keluarga atau bareng doi? Atau malah rebahan aja di rumah karena capek setelah hampir 6 hari full ya beraktivitas kerja ya, banting tulang ya? Atau kamu lagi olahraga nih atau mince ya di alun-alun atau gimana nih ya. Dan tentunya ya apapun kegiatan kamu di hari Minggu ini, Shirley selalu setia dan bakal nemenin kamu dimanapun kamu berada ya. Dan tentunya di hari Minggu ini Shirley bakal ngajak kamu untuk membahas terkait kenapa sih kalau kita kritis dan tajam ya, apalagi kritisnya itu sangat mengkritisi banget, apalagi sampai ke akar-akarnya, malah membuat ancaman di salah satu pihak. Nah, pihaknya ini mana? Pemerintah, tetangga, atau orang-orang yang tidak kamu sukai? Waduh, pokoknya kamu stay tune terus aja ya. Karena hari ini kita full ngebahas kenapa sih sebuah kritik yang seharusnya bisa membangun ya, yang berdampak dan bisa berdampak untuk kedepannya, malah membuat ancaman dalam suatu hal. Nah, dan tentunya nanti di jam 10 sampai jam 11 ya bakal ada suara berdampak ya, di mana Shirley akan mendatangkan nih tamu spesial. Nah, siapa itu? Nah, tentunya pemenang, para pemenang ya dari Duta Jendre Kabupaten Lamongan tahun 2026. Di sana nanti ada Naura dan Zen ya, nanti kesini loh ke radio ya. Pokoknya stay tune terus aja ya. Dan buat kamu Sobat Prawe Suara, kalau belum join di TikToknya Prawe Suara ya, nang join, soalnya aku live mariki ya. Dan tentunya buat kamu yang belum download aplikasi Xpace Radio di HP kamu, dan di download sekarang ya. Karena apa? Kalau gak download kamu nanti ketinggalan informasi loh, ketinggalan senyuman manis aku di hari Minggu ini ya. Dan tentunya buat kamu kalau punya unek-unek, udah langsung kamu kasih tahu Shirley aja unek-unek apa ya, supaya bisa Shirley kasih arahan atau pencerahan ya. Kalau arahan kayaknya ya terserah sih ya, aku gak terlalu pinter banget ya, karena masih belajar juga. Pokoknya kita bisa sharing-sharing ya. Dan tentunya kamu juga masih bisa komen di WhatsApp-nya Prawe Suara di 0812-302-1039, karena setelah ini Shirley bakal kembali lagi ya. Dan tentunya di hari Minggu ini untuk mengawali hari-hari kamu, Shirley bakal muteri lagu dari J-Kustik nih dengan judul Dia Harus Tahu. Pokoknya setan terus aja di Prawe Suara.

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawes Suara.
2: CCTV On, pantau Dalane secara real-time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
3: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Inside Information.

pihak. Nah, tentunya pihaknya di mana lagi kalau bukan pemerintah ya. Tapi kita geser dulu nih, kali ini kita akan melihat dulu ya situasi dan perkembangan arus lalu lintas yang ada di palang kereta api timur ya, Kadet Swoko ya. Dan tentunya dari arah Lamongan, dari arah Babat ke Lamongan, ini arus lalu lintasnya lumayan padat ya. Ya, 60% lah ya, 60% ya. Dan didominasi sama kendaraan roda 2 dan roda 4. Apalagi juga dari arah Lamongan menuju Babat nih, dan hampir 70% lah ya kepadatannya dan ya. Dan tentunya namanya juga hari Minggu ya, hari-hari kita berjalan-jalan, bukan bekerja seperti aku ya sob ya. Tapi gak apa-apa, walaupun hari Minggu bekerja kan kita sama-sama ngumpulin duit ya. Dan tentunya buat kamu sobat-sobat suara ya, kalau ingin melintas di palang kereta api timur Kadet Swoko, supaya jauh lebih berhati-hati. Karena apa? Hari Minggu ini rame banget ini ya, terpantau ini ya. Ada juga yang naik sepeda, ada juga yang jogging ya. Apalagi kalau udah melintas palang kereta api Kadet Swoko, itu kan kalau melintasi rel kereta api kan pasti licin ya. Belum lagi di palang pintu kereta api Kadet Swoko ini, itu jalannya tuh bergelombang ya, bergelombang seperti hidup kamu dan hidupku ya sob ya, penuh dengan lika-liku. Dan tentunya pokoknya tetap selalu berhati-hati ya, gunakan sabuk pengaman buat kamu yang berkendara menggunakan mobil ya, apalagi sedang dengerin Shirley ini ya. Dan buat kamu yang naik motor, jangan lupa pakai helm, ojo ngawur ya, ojo ngomong-ngomong, halah wis nok kene ae gatek gawe helm ya, ojo ngono rek. Helm itu penting banget, wis pakai jaket, pakai masker, pakai kacamata, pakai sunscreen ya biar enggak kepanasan ya. Dan tentunya ya, pokoknya lek kamu kesusu gopo kabeh budal sopo ojo ya mene ya, karena bakal mengganggu kenyamanan orang lain, itu enggak baik ya. Dan tentunya kita geser dulu ke palang pintu kereta api Barat ya, yang dekatnya terminal. Nah, buat kamu yang biasanya ya melewati palang kereta api Barat terminal ya, pasti ngerti lah ya, nek rel kene iki biasanya rel wis iki miring, wis miring barang ya gronjal-gronjal ya wis bahaya. Lek kamu enggak hati-hati ya, iki apa licin tuh. Di sini juga ada bapak-bapak sampai motornya mogok tuh pas melintasi. Hati-hati ya bapak, semoga perjalanannya dilancarkan ya. Semoga selain ini ada yang nolong tuh sampai motornya mogok iki loh. Dan tentunya buat kamu yang ingin melintas di palang kereta api timur ya, oh ya, sebelahnya maksudnya palang kereta api Barat terminal. Waduh, kok isu-isu kok salfok iki ya, kenapa nih ya. Dan tentunya ini juga terpantau ya dari arah Lamongan ke Babat ya, ini juga ada bus juga, lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan beberapa roda 2. Dan tentunya sama juga dari arah Babat ke Lamongan nih, jauh lebih lancar dibandingkan dari arah Lamongan ke Babat. Jadi arus lalu lintasnya lebih padat dari Lamongan ke Babat dibandingkan dari Babat ke Lamongan gitu ya. Tapi walaupun sepadat atau serenggang apapun jalannya ya, jangan ngawur. Ini jalan bersama, bukan jalanmu dewe yo. Lek budal sobo yo mending baik ya, budal sobo lek gopo kabeh, lek budal yamene yo waduh wis buyar gitu ya. Dan kita coba geser dulu nih ya. Kemana ya? Oke, baik, kita geser dulu ya di Simpang 4 Pegadaian. Nah, di Simpang 4 Pegadaian ini terpantau lancar-lancar aja ya, karena jam-jam segini tuh biasanya macet tuh di alun-alun ya. Jadi di Simpang 4 Pegadaian ini terpantau lancar-lancar aja, gak terlalu ramai ya. Tapi juga lebih didominasi sama kendaraan roda 4 dan roda 2. Dan buat kamu yang ini melintas di Simpang 4 Pegadaian, jangan ngawur lek motoran ya, lek rating kanan belok yang ngiri ya mbok maneh. Tambah ono maneh rating yang ngiri benggok yang kanan, dorong maneh kok. Oh, gak gawe helm, ini ada bapak-bapak pakai baju biru nih ya. Sama mbak-mbak nih boncengan gak pakai helm, ini kok bisa itu ya, walaupun ini hari Minggu juga harus pakai helm ya. Nah, ini juga ada yang naik motor warna putih gak pakai helm, bapak-bapak ini gimana ya. Dan tentunya ya sobat teman suara ya, kalau buat kamu ya yang masih kepo nih kita ngebahas apa, tak kasih tahu ya, apalagi buat kamu yang baru nimbrung di TikToknya Prameswara nih ya. Kita tuh ngebahasnya terkait kenapa sih kalau kita kritis itu malah bikin ini, bikin ancaman. Ya ancamannya kenapa? Ya ancamannya ya paham sendirilah, kalau udah dikritik ya jelasnya ya, aduh kok ngomong aja. Wah, siapa lagi kalau bukan, betul banget, pemerintah ya. Kayaknya kita bakal menyinggung

0: pemerintah nih. Kenapa kalau dikritik tuh bukannya malah seneng ya supaya bisa membangun kesejahteraan Indonesia, malah kok menjadi ancaman buat mereka. Udah, pokoknya setan terus aja ya. Karena setelah ini seri bakal kembali lagi. Dan buat kamu yang baru nimbrung nih ya di TikToknya Prama Suara, setelah ini seri bakal kembali lagi. Dan pokoknya setan terus aja di Prama Suara.
1: CCTV on, pantau Dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM. Drama Suara.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apa lapar?
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
7: Panas-panas enaknya minum tijus!
8: Ah. Semua rasanya enak!
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.
0: Prama Suara 103,9 FM.
1: Guys, hah? Itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang tropical scentnya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
9: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
9: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: 103,9 Prama Suara FM.
11: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina, Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
12: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
13: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
12: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
14: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
15: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
13: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Inside Information ya, sahabat Prames Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari hari Senin sampai hari Minggu ya. Yang tentunya kemarin juga Shirley itu dari SMPN 1 Pucuk hari Sabtu kemarin. Terus hari Minggunya Shirley di sini nih ya, kembali lagi ya. Waduh, padat banget ya, gak ada liburnya kayaknya ya. Ya buat siapa lagi kalau bukan kamu ya Sob ya. Dan tentunya ya di pagi hari ini, tadi kan Shirley kan sudah ngomongin tuh, kenapa sih kalau ada orang kritis itu malah membuat ancaman buat salah satu pihak. Nah, kenapa? Karena juga ancamannya itu ya gak bisa ini soalnya ya. Siapa lagi kalau bukan pemerintah ya. Dan buat kamu sahabat Prames Suara ya, pernah gak sih kamu tuh merhatiin ya, kenapa kalau ada suatu lembaga atau peneliti atau masyarakat yang ngasih data fakta ya, kinerja pemerintah, terkait kinerja pemerintah nih ya, malah sering banget dibilang menyerang dan menyebar hoax ya, dan bahkan dianggap sebagai ancaman buat stabilitas. Nah, kenapa? Udah langsung komen-komen aja ya. Padahal itu kan data objektif ya, hasil riset juga. Dan kenapa salah satu, kalau ada instansi atau salah satu instansi pemerintah kadang malah dan masih alergi banget sama kritik berbasis data. Aduh, apalagi yang kemarin sering menyinggung terkait bansos ya. Bansos dan desilnya itu memang terjerat desil Sultan, tapi nyatanya masih terlilit hutang. Nah, ini nih kelanjutannya ya di pagi hari ini tentunya ya. Dan padahal itu juga sudah sesuai dengan data. Datanya sih di pemerintah itu ya desilnya desil Sultan, tapi nyatanya ya masih terlilit hutang ya. Gimana ya, wajar aja kita memberi kritik ya, supaya nggak ada seperti hal itu lagi gitu loh ya. Dan tentunya bakal kita kupas tuntas isunya, kenapa fakta sering disebut ancaman, dan menyoroti transparansi data, kritik publik, dan respon pemerintah di pagi hari ini nih ya. Dan kali ini juga udah ada nimbrung nih di WhatsApp-nya Pramuswara ya, udah komen ya dari Mas Dimas nih. Waduh Mas Dimas, pagi-pagi udah gercep banget ya buat nemenin aku ya. Duh, ini juga komennya ya kayak gini nih. The real Quetos apa? The real ini nih, the real apa sih? The real kritikan buat para pejabat ya. Kalau sudah terlalu lama nyaman di zona pencitraan, pas dikasih fakta lapangan langsung baper. Nah, siapa nih yang di sini suka baper? Kamu enggak boleh ya baperan, karena baperan itu enggak baik ya. Ya harus slow-slow aja, santai aja lah, hidup itu gak usah baper gitu ya. Kalau baper sedikit terus menesu, baper sedikit menesu, waduh mulai aja gak usah mergawe lek menesuan ya. Iya gak sih, waduh nyerimpeti ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Clara nih ya. Asli sih share, giliran dikasih data kemiskinan atau infrastruktur yang rusak, dibilangnya mau menjatuhkan pemerintah. Nah itu Clara ya, dan nyatanya sebenarnya kalau memberikan kritik, sebenarnya kritik itu adalah masukan, saran ya, supaya bisa menjadi lebih baik ke depannya gitu. Malah kalau aku dikritik sih lebih suka sih ya, jadi kalau apa ya, jadi orang itu peduli gitu loh, peduli sama kita juga. Apalagi kalau sudah ngomong soal pemerintahan ya, pemerintahan di Lamongan, di Indonesia apalagi, waduh. Di Indonesia apalagi ya. Dan tentunya ini juga ada update juga bahwa di Kalimantan juga masih full asap ya. Ini juga ada komen juga nih dari Mas siapa tadi? Di ini ya. Oh ya, dari akun TikToknya Broto Seno ya. Di Kalimantan Usume Keluk iki Mbak. Oke, baik, nanti kita update ya terkait Kalimantan ya. Dan ini juga ada komen juga di TikToknya Prameswara ya, dari akunnya Wong Linca nih. Selamat pagi Mbak, kawasan Gembong Babat cuacanya cerah di hari Minggu, dan arus lalu lintasnya juga dua arah itu ramai lancar. Nah betul banget ya, ramai lancar gak tuh ya. Dan namanya juga hari Minggu ya, wayahe wong happy-happy, bukan kok kerja kayak aku ya. Tapi gak apa-apa, dapat duit kok ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga nih dari ini, dari mana lagi nih komennya? Ini dari WhatsAppnya Prameswara ya. Tadi yang komen-komen di TikTok udah tak bacain ya. Kalau kamu mau komen, komen-komen aja ya. Ini juga ada komen juga dari Fajar nih ya. Pejabat sekarang ya share lebih suka laporan yang manis-manis daripada fakta yang sebenarnya. Waduh, aduh, betul banget ya. Apalagi kalau maunya di, oh nggih Pak, nggih Bu, nggak. Ya gimana lagi ya, nama juga kita masyarakat biasa, berbeda dengan mereka yang kelas atas gitu ya. Apalagi kalau udah ngomongin fasilitas, ya udah tak singgung fasilitas di lapas aja bak apartemen, apalagi soal fasilitas pemerintah yang lainnya ya. Ya walaupun juga bekerja untuk rakyat ya, terkadang nama juga manusia ya, kadang benar kadang salah, banyak salahnya banyak benarnya ya, gimana, tergantung sudut pandang kita aja ya. Dan tentunya terkait ancaman ini adalah benar adanya ya. Kalau kita nggak punya power ya, sekarang adalah usume power. Lek awakmu duwe power apa mana, awakmu duwe duit, wis aman-aman. Kamu mau ngomong apapun ya digatekno. Tapi lek kamu gak duwe duit ya, gak duwe duit, wis gak duwe power, gak ada apa-apa, wis masyarakat biasa, jangan kan ngomong amekane kok salah kayak. Gitu ya sob ya. Dan ini juga ada komen juga nih dari Mbak Anisa Rahman ya. Keren pembahasannya share, kalau fakta dari masyarakat bilang ancaman, kapan birokrasi kita maju? Nah betul banget ya. Dan tentunya ini juga dibutuhkan buat para Gen Z ya, Gen Milenial atau Gen Alpha yang punya keberanian ya, pemberani, sikap pemberani. Waduh, bisa kamu mengelontarkan apapun kritik-kritikan ya, entah itu dari manapun, dari media sosial, tapi tentunya dengan bahasa yang sopan ya, jangan bahasa-bahasa yang negatif gitu, paham gak sih? Kamu boleh mengkritik alus lah istilahnya, ngono lo ya, main alus aja kayak di sebelah ya. Dan tentunya buat kamu sobat Pramuswara ya, setelah ini Shirley bakal kembali lagi ya, pokoknya stay tune terus aja. Dan jangan lupa stay tune terus sampai jam 12 siang, karena apa, nanti di jam 10 sampai jam 11 siang juga bakal Shirley datengin ya tamu spesial dari pemenang ya, para pemenang yaitu putra-putri dari Duta Jendre Kabupaten Lamongan tahun 2026 bersama Naura dan Zen. Dan tentunya selain ini saya bakal kembali lagi ya, pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintip pintu botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021 5095 57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nano purifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai hai, it's Jericho Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brahma Suara.
0: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: Suara.
1: News Hear Trend Information Prawe Suara. Oke, baik lagi di Sal 3,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Penampu Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya di hari Minggu ini yang cerah ini, sedikit mendung ini ya, dengan arus lalu lintas yang sangat lumayan padat ya. Apalagi tadi terpantau dari Babet ya, dari Babet itu kan tadi ya, kata arus lintasnya itu, kata mas-mas tadi ya yang ada di TikTok itu, katanya sih arus lintasnya dari dua arah itu ramai lancar. Nah betul banget, apalagi dari arah Babat ke Lamongan juga ya, arus lintasnya 50-50 lah ya, padat. Soalnya gak terlalu padat sih ya, tapi masih bisa dilalui gitu ya, karena hari Minggu tuh wes wayahe wong-wong iki wes happy-happy bareng keluarga ya, liburan. Tapi gak kayak aku nih, tetap bekerja ya. Tapi gak apa-apa buat kamu ya sob ya, buat nemenin hari-hari kamu ya, dimanapun kamu berada ya. Dan tentunya ya, kita masih ngomongin, kenapa sih kalau udah ngomongin soal mengkritik ya, atau kita itu kritis banget jadi orang, malah membuat ancaman buat pemerintah ya. Kenapa? Karena ini juga ada statement juga dari para pakar nih ya, dari Dr. H.A. Mutadi MSI ya, yang merupakan salah satu pengamat kebijakan publik dan komunikasi politik, yang saya dapatkan dari sumber websitenya Public Polits ya, udah langsung kamu cari aja ya, yang memberikan statement bahwa refleksi kebenaran dalam birokrasi menunjukkan bahwa ketika data atau fakta objektif mengenai kinerja disampaikan ya, pihak yang didesentif kerap melabelinya sebagai ancaman politik karena terlalu nyaman dengan zona pencitraan. Nah ini maksudnya ya, sedikit Shirley memberikan pencerahan buat kamu, atau sedikit Shirley luruskan ya terkait statement ini, bahwa sebenarnya soal kebenaran dalam birokrasi itu menunjukkan bahwa ketika ada data atau fakta objektif di lapangan ya, itu pasti disampaikan ya sama pihak yang memang berkontribusi dan menjalankan sesuai dengan programnya ya, tentunya dari program pemerintah tentunya ya. Dan tentunya dari pemerintah juga melabelinya sebagai ancaman politik karena apa ya, sudah terlalu nyaman sama zona pencitraannya. Tapi nggak semua kalangan atau nggak semua aparat pemerintahan itu melakukan ini ya, pencitraan ya, tapi nyatanya juga ada yang benar-benar bergerak ini, bergerak nyata. Nah salah satunya aku tuh respect banget sama gubernur dari Maluku Utara ya, yang namanya mirip dengan Shirley ya, Shirley Joanda. Kalau ini Shirley Zulanda ya. Oke, minggu depan kita bakal ngebahas terkait Ibu Shirley Joanda ya, bukan Shirley Zulanda ya. Oke. Semoga rezekinya sama ya. Coba kita ada di sini, kalau Bu Shirley adanya di Maluku. Oke, baik ya, seperti itu ya. Dan tentunya Sobat Prama Suara ya, dan tentunya terkait menyoroti bagaimana sih reaksi pejabat dan instansi saat berhadapan dengan temuan data lapangan yang valid ya, alih-alih dijadikan bahan evaluasi kebijakan. Dan tentunya data tersebut juga malah direspon secara desentif ya. Dan refleksi kebenaran dalam birokrasi membuktikan juga bahwa budaya asal bapak senang ya, dan bapak senang siapa nih ya, nomor orang nomor satu nih siapa lagi ya, dan masih sering jadi penghalang utama transparansi. Dan padahal batas tipis antara kritik dan tuduhan itu ya sama-sama mendiskreditkan penguasa, yang seharusnya bisa dijembatani dengan mentalitas open government yang sehat ya. Dan tentunya kalau sudah ada kritik kan pasti masyarakat itu sebenarnya peduli ya, bukan kok malah dibuat ancaman ya. Malah nggak ada kritik itu malah tambah kacau, tambah acur ya. Wong ono kritik kayak acur, apa mana kalau kritik tambah acur ya. Namanya juga ini ya, kebebasan berpendapat. Ini juga kebebasan buat semua masyarakat yang ada di Indonesia tentunya ya, salah satunya di Lamongan juga ya. Dan buat kamu ya, kalau punya unek-unek apapun, atau cerita menarik, atau keluh kesah apapun ya terkait program pemerintah, terkait UMKM, atau apapun itu ya yang berhubungan dengan Lamongan sendiri boleh, di luar Lamongan boleh, nasional boleh, isu internasional juga boleh ya. Pokoknya bisa sharing-sharing bareng Shirley. Dan kamu juga bisa jadikan narasumber di sini, mau ke radio juga boleh, mau podcast juga boleh, talk show juga boleh. Aduh, sama siapa lagi kalau bukan sama Shirley ya. Dan tentunya buat Sobat Penama Suara ya, nanti setelah ini Shirley bakal kembali lagi ya, kita bakal update terkait ini nih, peristiwa kebakaran ya yang ada di Kalimantan ya. Dan tentunya setelah ini saya bakal kembali lagi, pokoknya stay tune terus aja di Prameswara.

0: Suara.
1: News hits and information. Prawe Suara.
2: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sahabat Prawe Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prawe Suara. Dan tentunya ya, Sahabat Prawe Suara, kenapa sih kok dari jam 8 share? Karena biasanya dari jam 9 sampai jam 2 siang. Ya, itu buat hari Senin sampai hari Jumat aja. Tapi buat hari Minggu ya, khusus hari Minggu ini ya, lembur Shirley ya, buat temenin kamu ya untuk dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang aja ya. Dan tentunya stay tune terus aja ya, karena nanti ya di jam 10 ya, jam 10 pagi nanti sampai jam 11 Shirley bakal mendatangkan tamu, dan kita juga kedatangan tamu ya. Ini dari pemenang ya Duta Jendre Kabupaten Lamongan tahun 2026. Di sana nanti ada, di sini maksudnya ya, di sini nanti ada Naura dan Zena. Yang satu dari SMAN SMK atau SMA itu ya. Nanti udah pokoknya kamu kepo kan, sengaja tak buat ini biar kamu kepo ya, bisa stay tune terus aja ya, maupun di TikToknya Prawe Suara juga, ataupun di Xpace Radio di HP kamu, maupun di radio mobil kamu, atau di websitenya pramesuarafm.com. Dan tentunya ya, terima kasih banyak buat Ibu Dia ya dari Biro Kemahasiswaan Unisla. Terima kasih Ibu sudah nimbrung di TikToknya Prawe Suara. Ibu ya, ngapunten Ibu, tak saya kira Bu Ayu Dian, ternyata Bu Dia. Ngapunten Ibu, semoga sehat selalu ya Ibu, sukses selalu buat Unisla dan Bapak Ibu dosen Unisla ya, Unisla tercinta tentunya, alma mater ya. Dan tentunya terima kasih juga buat yang komen-komen ya. Ini ada Rahul, ini udah komen ya. Waduh, terima kasih juga buat Mas Ardi yang selalu setia ya dengerin siarannya Shirley setiap hari ya. Dan tentunya Sahabat Suara ya, Shirley mau bacain komen nih. Kali ini ada komen dari Mas Reza nih ya. Susah emang ya share kalau instansi pemerintah alergi sama kritik berbasis data valid. Nah tuh, betul banget ya. Dan biasanya kalau orang kritis itu malah banyak sekali hantamannya dari kanan, kiri, depan, belakang. Karena apa? Karena dia orang jujur, orang benar. Ya, berbeda sama mereka yang zonanya nyaman banget ya dengan fasilitas pemerintah ya. Pokoknya benar banget kata Pak Ustadz ya dari TikToknya Prawe Suara yang udah nimbrung nih ya. Beliau adalah Ustadz saya di Unisla ya saat mondok. Dan beliau juga bilang, aduh topiknya itu anak hukum banget ya mbak hari ini. Waduh enggak Ustadz, mohon izin. Dan tentunya ini juga ada komen juga nih dari Mbak Nabila nih ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Nabila nih ya. Dan tentunya ini juga setuju sih share ya, setuju banget. Kalau menyampaikan data yang salah itu bukan buat menyerang pemerintah, tapi agar segera dibenahi. Oke, baik. Waduh, halo Pipit ya. Waduh, ini teman aku nih, Pipit namanya tuh, namanya dia tuh Fitrian ya. Rekoten Pit. Direkot. Ini ada ini nih, ada teman aku nih dari Cirebon. Waduh, jauh-jauh ya kamu video call sama aku. Waduh, kamu kangen ya. Aduh, udah kamu join TikTok aja. Enggak apa-apa sih, VC juga enggak apa-apa ya. Aduh, record ya, jangan lupa direkot. Oke, baik. Dan buat Pipit mau titip salam buat siapa nih? Mumpung share lagi siaran. Oh nggak ada, oh berarti kamu kan rindunya sama aku ya? Iya, oke, next kita nanti main lagi ke Cirebon ya. Kita muter-muterin tuh Cirebon kayak apa ya. Dan next kamu tak bakal tak ajak ke Lamongan, oke? Supaya bisa kamu rasain tuh nasi boran itu kayak apa enaknya ya. Oke, aduh mikir-mikir ya nasi boran itu apa. Nah, kalau di Cirebon itu namanya nasi jamblang. Kalau di sini nasi boran gitu ya. Oke, baik, nanti kayaknya kamu bakal tak jadi narasumber kamu, Pit, nanti Pit. Oke, sahabat Prawe Suara ya, ini juga ada komen juga dari Mas Yoga nih ya, yang udah nimbrung di WhatsAppnya Prawe Suara. Dia tuh komen kayak gini nih, kadang ya share, pemerintah sendiri itu yang takut keluar dari zona nyaman, makanya menganggap transparansi sebuah data itu sebagai musuh. Waduh, betul banget ya. Apalagi Shirley kemarin sudah survei ke beberapa desa dan dusun ya, yang ada di Kabupaten Lamongan, yang tentunya desilnya itu desil sultan, tapi nyatanya masih terlilit hutang, yang benar-benar ngapunten ini, rumahnya itu benar-benar udah enggak layak dihuni ya, malah dapat desilnya 6, malah yang rumahnya lantai 2, aduh mewahnya minta ampun, malah desilnya cuma berapa? 3. Siapa sih yang ini mendata seperti itu ya? Aduh, jangan begitulah Bapak Ibu ya, kasihan nih, udah masyarakat kecil, kita itu masyarakat kecil malah ditindas seperti ini ya, apalagi ngomongin soal desil ya, yang sempat kapan lalu seri udah bahas. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mbak Intan Permata nih ya, perlu mental baja buat lembaga swadaya masyarakat atau pengamat yang berani buka-bukaan data di depan penguasa. Betul banget. Ini biasanya Gen Z nih yang punya keberanian ya. Gen Alpha juga apalagi tuh. Waduh, Gen Alpha nih lagi ngomong cepas ceplos ya. Iya enggak sih, Pit? Oke, Pipit ini ya. Aduh, senyum-senyum aja ya video callan sama aku. Ini join di TikTok aja, enggak apa-apa, sama aja kok share link-nya. Dan buat kamu sobat suara, kalau mau request lagu boleh banget ya langsung join di TikTok ya Perawat Suara ya. Ini juga setelah ini bakal tak puterin lagu requestan dari Ade Azra ya. Tapi setelah satu lagu ini nanti baru lagunya Ade Azra ya tentunya ya. Dan tentunya buat kamu sobat Perawat Suara tetap stay tune terus aja ya di Perawat Suara 103,9 FM. Dan tentunya ya Sari bakal update kebakaran yang ada di Kalimantan. Dan buat kamu belum download aplikasi Xpace Radio, segera di download. Nah, di download le memori kamu penuh, bisa buka lewat websitenya Perawat Suara ya. Dan tentunya bisa join TikTok nih sekarang nih ya, sampai jam 2 siang nanti aku live-nya ya. Pokoknya stay terus aja di Prame Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
2: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
3: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
2: Apa, Mama?
3: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
2: Wow.
3: Plus ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk diminum.
2: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
3: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
4: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
2: Yeay, aku juara!
3: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wings Food.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
6: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
6: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
6: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
6: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
6: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
0: Lebih hemat. 103,9 Brahma Suara FM.
9: Kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
10: Oh iya? Teknologi apa tuh?
9: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
11: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Brahma Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
13: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sobat Tenang Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Charlie di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan Charlie ingin mengingatkan sama kamu ya, Sobat Prame Suara di sana, di TikTok, di X-Space maupun di websitenya Prame Suara ya, bahwa nanti jam 10 ya, sebentar lagi nih, jam 10 bakal ada dan kita bakal kedatangan tamu ya, pemenang dari Duta Genre 2026 ya, Kabupaten Lamongan, yang tentunya ada Naura dan Zen. Dan tentunya ya, saya menurut aja ya, karena nanti bakal Sherly gak sendirian ya. Kalau sekarang kan masih sendiri, nanti bakal ditemani dua adik-adik itu ya. Dan tentunya ya, kita geser dulu ya dari topik kita terkait kenapa sih kalau kita kritis itu menjadi sebuah ancaman buat pemerintah. Tapi kita geser dulu ya, kita geser dulu terkait update ya, situasi update yang ada di Kalimantan nih ya, yang tentunya di tengah kebakaran hutan dan lahan yang kembali meluas di sejumlah wilayah Kalimantan ya, sebagian warga juga tetap harus menjalani aktivitas sehari-hari dengan kondisi udara yang jauh dari normal ya. Dan tentunya ya, dan kondisi udara yang jauh lebih, yang kondisi udaranya itu jauh dari normal. Jadi untuk kesehatan juga ya, karena ini juga asap ya, bisa mengakibatkan sesak nafas juga. Dan tentunya di sana juga para medis juga sedang ini juga ya, pasti sedang aduh riwah-riwahnya di sana. Karena apa, kalau sudah setiap hari kena asap, mata kita juga perih kalau kena asap itu ya sob ya. Apalagi belum lagi nanti sistem pernapasan kita juga bakal terganggu. Dan berdasarkan laporan ya dari detik.com, ini Kartula di Kalimantan bahkan telah mendekati sejumlah pemukiman termasuk kawasan Handil Bakti Barito Kuala Kalimantan Selatan. Sementara warga menghadapi ancaman asap terhadap kesehatan dan keselamatan mereka ya. Dan ini juga terkait situasi serupa juga terjamin dari data BMKG yang pada tanggal 7 Oktober kemarin juga masih mendeteksi 364 titik panas berkepercayaan tinggi ya. Maksudnya memancarkan titik panas tinggi ya di Kalimantan dengan sebaran asap terpantau di sebagian besar wilayah pulau tersebut. Dan pada tanggal 9 kemarin, kualitas udara Banjarmadu bahkan tercatat dalam berada pada kategori tidak sehat dengan konsentrasi PM2,5 sebesar 92,5 per meter gitu ya. Jarak pandangnya tentunya ya, di tengah kondisi itu juga kehidupan tetap berjalan, warga masih harus tetap beraktivitas, pergi ke kampus, pergi ke pasar, kemanapun ya, pokoknya beraktivitas setiap hari. Apalagi soal melintasi di jalan juga, kebulan asapnya juga masih pekat juga ini ya, dan menjalani rutinitas sambil menghadapi asap yang membuat mata itu perih, serta pernafasan terasa lebih berat, betul banget. Dan oke, baik. Dan tentunya ya, Sobat Purama Suara ya, setelah ini saya juga masih bakalan masuk lagi ya. Masuk ke mana? Nah, masuk kepada topik ya, pada topik kita di hari ini, di mana topik kita hari ini adalah terkait kenapa sih kalau kita sudah ngomongin soal hal-hal kritis atau mengkritisi atau mengkritik pemerintah ya, yang seharusnya juga bisa membantu kinerja programnya supaya lebih baik ke depannya ya, apalagi buat kita juga masyarakat kecil yang selalu ditindas ya, malah menjadi sebuah ancaman bagi mereka. Enggak semuanya, tapi banyak seperti itu ya. Dan tentunya setelah ini saya bakal kembali lagi, dan setelah ini sesuai requestan dari Pak Aan ya, Iwan Fals yang terlupakan. Pokoknya setan terus aja di Prameswara. Suara

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: Music hits and information. Prames Suara.
1: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music hits and information ya, sahabat Prames Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi ya, 10 pagi kalau hari Senin sampai hari Jumat ya. Kalau hari Minggu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya ya, kita masih ngomongin terkait kenapa sih kalau kita itu kritis ya dan mengkritisi, suka mengkritik itu menjadi ancaman buat pemerintah. Tapi sebenarnya kalau kita sudah melakukan sesuai prosedur, sudah melakukan dengan baik, tapi masih ada aja orang yang tidak suka ya, itu kenapa? Itu antara dia memang iri, gak suka atau benci, itu sebenarnya ada problem pribadi sebenarnya ya. Apalagi kalau sudah ngomongin ciri khas ya sob ya, kalau menurut kamu tuh kalau kita udah punya ciri khas itu ya gak apa-apa gak sih ya, kalau gak suka ya sudah gitu loh, kan kamu berarti gak suka sama saya gitu loh ya, intinya seperti itu ya. Namanya juga ciri khas orang itu berbeda-beda. Jadi kalau dipantenkan dengan sesuai apa yang kamu inginkan ya, satu person, satu seorang, tapi di sisi lain di banyak orang juga fan-fan aja, kenapa tidak gitu loh ya. Dan tentunya walaupun kamu mengkritisi atau memberikan saran ya, ya oke, terima kasih untuk sarannya ya. Tetapi bagi saya ini adalah ciri khas saya. Kalau dalam siaran saya seperti ini ya memang seperti ini. Itu memang apa adanya ya, tidak saya buat-buat gitu loh. Dan ya, it's okay lah, masih fan-fan aja lah ya. Ini juga masih dari banyaknya sekian yang melihat dan walaupun saya bukan siapa-siapa di sini juga masih oke-oke aja tuh ya dengan kalimat ya is oke aja lah ya. Dan tentunya sahabat Prames Suara ya, kita masih ngebahas terkait kenapa sih kalau kritik ya malah menjadi hal yang ini sebuah rambu-rambu ancaman buat pemerintah ya. Dan tentunya kenapa ya, karena ketika masyarakat sipil atau media menyampaikan investigasi publik ya, yang faktual, yang terpercaya dan memang realnya, responnya yang muncul justru memperlihatkan jarak antara realitas kekuasaan dengan denyut nadi kehidupan rakyat di bawah, kayak kita-kita ini ya. Padahal akuntabilitas pemerintah atau pemerintahan yang kuat itu dibangun atas fondasi yang transparan, terbuka tentunya ya. Jadi masyarakat itu biasanya kalau ada yang ditutup-tutupi itu biasanya kelihatan, apalagi yang nggak ditutup-tutupi ya, kelihatan sekali ya. Dan tentunya kalau soal transparansi ya, terkait data apapun itu, memang ada yang memang dokumen rahasia juga ada, ada yang memang dokumen ataupun data yang seharusnya bisa dipublikasikan ya dipublikasikan, dan tidak semuanya memang. Tapi namanya juga masyarakat, kita sebagai rakyat biasa juga perlu tahu lah. Misalnya kalau bayar pajak, bayarnya kemana larinya? Terus apakah sesuai dengan ini ya? Kalau pajak kan, pajak kalau bayar pajak kan katanya harus rutin ya. Ya tentunya juga kita juga mendapatkan fasilitas sesuai dengan pajak itu, karena pajak juga larinya juga untuk memperbaiki infrastruktur yang ada di mana-mana, tentunya ada di ini, di masing-masing daerah tentunya ya sob ya. Dan kali ini saya bakal ngajak kamu buat baca-baca komen yang udah masuk ya dari WhatsAppnya Paramas Suara. Kali ini ada dari Mas Rizky nih, mantap topiknya hari Minggu ini, share mewakili kegelisahan rakyat melihat respon pejabat yang anti kritik. Dan sebenarnya pejabat itu tidak anti kritik sebenarnya. Sebenarnya terkadang yang mengkritik itu menggunakan bahasa yang kurang sopan. Banyak dan kurangnya seperti itu. Dan memang enggak semua pejabat seperti itu ya sobat Paramas Suara ya, hanya beberapa oknum saja yang seperti itu. Tapi ya, ya seperti itulah lah intinya lah ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mbak Dewi nih, semoga para pembuat kebijakan di negeri ini lebih terbuka dan legowo menerima fakta seberat apapun itu. Betul banget Mbak Dewi ya. Dan kita juga tahu di nyatanya di kehidupan kita, apalagi kita yang tinggal di desa ya, kalau ngelihat rumah yang seharusnya mendapatkan bantuan bansos, bantuan pemerintah, malah nggak dapat sama sekali, apalagi soal BPJS kesehatan dan lain-lainnya. Aduh, ada problem pribadi malah disangkut-pautkan dengan program pemerintah, itu nggak boleh sebenarnya, kasian. Posisikan kamu di posisi kita rakyat biasa ini ya, gimana gitu loh ya, ngapunten ini ya. Dan tentunya ini juga ada komen juga dari Mas Randy nih, kritik berbasis data itu vitamin buat birokrasi, bukan racun. Nah, betul banget ya. Semakin banyak kritik adalah semakin banyak ini antusias dari masyarakat, dan tentunya mereka itu sangat peduli dengan program pemerintah ya. Bukan semua program pemerintah kita tidak suka, melainkan program pemerintah itu memang bagus. Hanya saja saat di lapangan itu ada yang sesuai sama tidak sesuai gitu loh ya. Dan hanya beberapa oknum yang seperti itu, tidak semuanya. Seperti itu ya. Dan ini juga ada komen juga dari Safira nih, salut banget sama media dan pengamat yang konsisten menyuarakan data objektif. Waduh, terima kasih banyak ya. Dan tentunya Mbak Safira ya, kalau udah ngomongin soal data, soal media, media sosial juga, waduh, media sosial itu ada Instagram, ada TikTok, dan lain-lainnya, itu pasti banyak sekali update-update terkait pemerintah, isu pemerintah, terkait pendidikan, terkait kesehatan, semuanya ada. Hanya cara kita aja bagaimana sudut pandangnya dan untuk menyikapinya ya. Dan tentunya halo Pak Mutakin ya, terima kasih banyak sudah nimbrung. Waalaikumsalam Bapak, gimana sehat hari ini? Semoga lancar rezekinya ya, semoga laris dan rame banget konternya ya. Terima kasih banyak buat kamu sobat Paramas Suara yang sudah komen-komen dan nimbrung di WhatsAppnya Paramas Suara ya. Tadi juga ada dosen saya Budiah dari Biro Bekasi Kemahasiswaan Unisla ya, yang dimana itu adalah alma mater saya tercinta. Dan terima kasih juga buat Ustadz Anam yang sudah selalu memberikan arahan, memberikan motivasi kepada saya ya, dulu saat mondok di Unisla sampai sekarang sudah lulus dan sudah bekerja. Pokoknya beliau ini memang, beliau-beliau para dosen, para guru saya memang the best pokoknya ya. Alhamdulillah Pak Mutakin ya, alhamdulillah kalau sehat. Titip salam buat Ibu sama Bapak ya Bapak, semoga kita nanti next kita ketemu lagi ya terkait KIP Jawara ya. Dan tentunya buat kamu sobat Paramas Suara, kalau belum komen di TikToknya Paramas Suara bisa langsung komen aja. Dan buat kamu kalau punya unek-unek udah langsung komen aja di WhatsAppnya Paramas Suara di 0812-302-1039. Dan buat kamu yang belum download aplikasi Xspace Radio di HP kamu, dan di download sekarang. Kalau misalkan HP kamu penuh memorinya full ya, bisa lewat websitenya pramaswarafm.com. Dan tentunya Sherly bakal kembali lagi, karena setelah ini Sherly bakal muterin lagu requestan dari Mas Ardi nih ya, dari Viera yang judulnya Seandainya. Pokoknya setan terus aja di Prameswara.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
6: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
7: Oke, Pak. Yeay.
6: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
7: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
8: Tapi jadi kotor, Pak.
6: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Brava Suara.
0: News, hits, and information. Brava Suara.
10: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, sahabat Brava Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 8 pagi tadi ya sampai jam 12 siang nanti. Di mana lagi kalau bukan di Prame Suara. Dan tentunya ya di pagi hari ini dan nanti di jam 10 ya, Shirley bakal kedatangan tamu nih dari pemenang Duta Genre Kabupaten Lamongan tahun 2026. Nanti ada Naura dan Zen. Dan pokoknya stay tune terus aja ya sampai jam 12 siang. Ini juga Shirley lagi live TikTok. Waduh, belibet semua kalau ngomong ya, maafkan ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Budi ya. Salam dari Nabir, Papua Tengah. Request lagu Panton yang Kasmaran. Oke, baik. Nanti setelah ini tak puterin ya, Mas Budi. Terima kasih. Waduh, jauh-jauh banget dari Papua ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Bayu nih. Pas hari Minggu, request Dino Minggu. Mantan, Kak. Oke, baik, Mas Bayu ya. Dan ada komen juga nih dari Pak Mutakin nih, Putri. Oke. Putri Jamrut, oke, baik. Dan ini juga ada komen juga dari Pak Tarji Centong Plemahan ya, akun TikToknya ya. Ini juga komen nih, Kampung Inggris Pare Kediri, siap menyimak sambil menikmati hari libur. Waduh, terima kasih Pak Tarji ya. Pokoknya siap terus aja sampai jam 12 siang ya, nanti ya Pak Tarji. Terima kasih, waduh, jauh-jauh dari Pare ya, nimbrung nih ya. Dan tentunya kalau Pak Tarji mau request lagu juga boleh banget nih ya. Mau lagu apa? Gak boleh dangdut ya, harus pop atau lagu-lagu Inggris, gak popo ya. Oke, kita geser dulu ya. Sekarang kita lihat dulu dari aspek hukum ya sobat ya, terkait analisis teoritis Komisi Yudisial sebagai pengendali pengawasan hukum. Nah, di sini siapa nih yang sekarang menjadi mahasiswa hukum atau suka banget bergelut dengan dunia hukum atau lulusan hukum seperti aku. Aduh. Dan tentunya ya sobat Nona Suara ya, dari Komisi Yudisial sebagai lembaga mandiri memiliki kewenangan atributif konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap hakim. Dan tentunya sejatinya ya, kemandirian itu hanya dimaknai sebagai pemegang kendali, sebagai pengawas atau pengawasan perilaku seorang hakim. Dengan itu ya, yang seharusnya nggak ada lagi tuh pengawasan internal oleh Mahkamah Agung dan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial. Nah, apa sih ini kok bahasnya berat banget, Cher? Ini nggak berat, ini hanya sebagai wawasan aja ya. Dan tentunya ya, Sob ya, sungguh disayangkan juga apabila kondisi ini ya menunjukkan pengawasan terhadap hakim bersifat dualisme. Jadi banyak itu nyabang ke sini, nyabang ke sini kalau dualisme gitu ya, yang berujung tumpang tindih. Dan terkait dengan hal ini juga, Ketua Mahkamah Agung ya Sunarto mengatakan bahwa pengawasan yang dilakukan secara terpisah telah menimbulkan sikap arogansi, arogan gitu maksudnya ya, ego sektoral, esprit de corps, dan saling tidak percaya. Dan tentunya dualisme pengawasan tersebut juga melahirkan disharmoni dan disorientasi. Dan terjadinya dualisme pengawasan itu juga dapat dilihat pada rumusan pasal 39 ayat 3 dan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yuk kita nanti next kita bakal belajar bareng ya. Kita ini nih, bedah satu-satu pasal-pasal yang ada di undang-undang maupun pasal-pasal yang ada di KUHP maupun KUH Perdata ya. Dan tentunya pada pasal 39 ayat 3 juga disebutkan terhadap tingkah laku hakim yang tentunya pengawasannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan tentunya Sobat Maswaya ya, oh iya Sobat Pramuswara, waduh hari ini kayaknya Seri belum sarapan jadi ngomongnya belibet semua, mohon maaf ya. Dan tentunya setelah ini Seri bakal ya, bakal muterin lagu biar Shirley gak belibet ya sambil dengerin lagu. Dan kayaknya habis ini juga harus sarapan nih ya. Ini lagu requestan dari siapa tadi nih ya? Yo, yang tadi request siapa? Yang request tadi Patom Kasmaran. Nah, pokoknya setun terus aja ya. Setelah ini kita dengerin dulu requestan dari salah satu penggemarnya TikTok Pramuswara ya, Pantom Kasmaran. Waduh hari Minggu lagi kasmaran sama siapa ya? Stay tune terus aja di Pramuswara.

0: Suara.
1: News hits and information. Prawes Suara.
2: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sahur Mas Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 8 pagi tadi sampai jam 12 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prawes Suara. Dan tentunya di pagi hari ini ya, udah jam 10 aja ya, jam 9 lewat 54 menit nih. Dan tentunya rame banget nih ya, udah ada yang komen, waduh rame banget dari tadi pagi ya. Apalagi penonton setianya Shirley nih, pendengar setianya Shirley ya, Mas Ardi, Mas Bayu, dan ada juga ini dari legendaris grup ya, Kak kehabisan tiket Persela, barangkali tahu tempat nobar di Lamkot. Waduh, buat kamu Sobat Suara, tolong di spill ya, di mana sih buat jual, apa, nyari tiket Persela ini kehabisan tiket gitu loh ya. Shirley sebenarnya tahu, cuma nggak terlalu paham gitu, takutnya salah. Udah langsung komen-komen aja di WhatsApp-nya Prawes Suara ya, cari info juga dan berbagi info tentunya Sob ya, terkait tiket Persela nih, belinya di mana nih ya. Coba buka akun Instagramnya Persela, coba di DM di sana ya Mas ya. Dan ini juga ada komen juga nih dari akun TikToknya Pemuda Filsabilila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo kakak. Dan ini juga dari Mbak Pis ya. Aku udah dapet tiket Persela, alhamdulillah. Waduh Mbak Pis, belinya di mana? Ini dari Mas ininya nih, nyari ini Mas legendaris grupnya nih, bisa kontak-kontakan ya. Oke. Dan Mas Bayu, ini judulnya Mantan Terindah aja ya, dari Raisa ya. Oke. Ya, setelah ini tak puterin. Terus ini juga ada komen juga dari Mbak Olivia nih, request lagu Kasmaran. Oh bukan, oh ya lagu Kasmaran tadi ya. Request lagu apa tadi? Aduh ribet banget, banyak banget ini ya yang komen. Aduh rame banget ini. Request lagu dari Leto, Sebelum Cahaya. Oke, satu-satu ya. Setelah ini sesuai requestan dari Mas Bayu nih, mantan terindah. Waduh, siapa tuh ya mantan terindahnya Mas Bayu ya? Dan tentunya kalau ngomongin soal mantan ya Sob ya, namanya juga mantan. Kalau mantan ya sudahlah, yang sudah ya sudahlah. Tapi kalau ada kenangan manis ya, apalagi sampai akrab sama ibu mertua ya, yang gak jadi mertua ya, tapi komunikasi dan hubungan kita harus tetap baik ya dengan siapapun, walaupun sudah menjadi mantan ya, apalagi kalau mantan terindah ya. Aduh, jadi mengingatkan aku sama dia nih lagunya ya. Dan tentunya Sobat Prawes Suara, kita masih ngebahas ya, ngebahas terkait kenapa sih kalau kita menjadi orang yang kritis itu menjadi sebuah ancaman buat mereka yang anti dengan kritikan. Nah, kenapa ya, terkadang ya nama juga orang ya, gak semuanya itu suka dikritik, ada juga yang suka dikritik, ada juga yang suka dipuji, ada juga yang gak terlalu suka dipuji, ada yang mencari muka, ada juga yang biasa-biasa aja. Aduh, nama juga manusia ya, banyak sekali lika-likunya ya. Dan tentunya ini juga seri juga ada statement dari pakar ya, dari Dr. Arbi Sanit yang merupakan pengamat kebijakan publik dan kesejahteraan pekerja nih, mengatakan bahwa dampak buruk ketika suatu sistem pemerintahan terlalu lama hidup dalam ilusi pencitraan adalah hilangnya sebuah kepekaan terhadap realitas data yang objektif yang disampaikan oleh publik. Betul banget. Jadi kalau ngomongin soal data ya, terkadang nyatanya kebanyakan data yang ada di pemerintah itu gak sesuai apa yang ada di lapangan ya. Apalagi soal desil kemarin, itu beneran nyata karena saya juga langsung bergerak ya, langsung ke lapangan juga. Dan posisinya Shirley memang gak bisa berbuat apa-apa, mungkin bisa memberikan saran aja ya, bahwa desil ini bisa lebih diperbaiki lagi ya. Karena kalau sudah ngomongin desil, desilnya tinggi, aslinya kita hidup juga pas-pasan, mau makan aja mikir dulu, besok makan apa, uang gak ada, pas-pasan banget, malah dapat desilnya 6. Berbeda sama yang rumahnya gede, malah desilnya 3, ya ampun, gitu ya. Bisa lah tolong di cross check ya Bapak Ibu pemerintah ya. Dan tentunya ini juga ada komen ya dari WhatsApp-nya Prawes Suara kali ini dari Mas Ali Fauzi nih. keren sih share, bongkar terus praktik-praktik anti transparansi. Waduh, kalau membongkar kayaknya nanti, aduh, dari sikut kanan, sikut kiri, dari berbagai banyak sekali ancamannya ya. Tapi gak apa-apa, banyaknya Sobat Pramus Suara juga akan membantu ya bersuara untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi tentunya ya. Ini juga ada komen juga dari Mbak Dinda Lestari nih. Emang benar sih pejabat kalau disentuh soal anggaran langsung pasang badan defensif. Ah. Kalau sudah ngomongin soal anggaran berarti beda lagi ya. Kalau anggaran kan ya seperti itulah ya. Apalagi kalau kita lihat di luar negeri tuh ya, kemarin saya singgung itu ada salah satu negara yang dia itu memberikan anggaran juga buat mereka yang baru nikah, apalagi mereka yang sudah punya anak, baru punya anak ya. Aduh, apalagi di Indonesia ini ya memang ada, apalagi juga kemarin juga sempat saya singgung kalau jomblo itu bakal dibukain rekening baru ya buat para jomblo ya. Jadi buat jomblo itu udah nyari duit sendiri, jadi independent woman sendiri. Ya rugilah kalau pemerintah nggak melihat para jomblo gitu ya. Udah, tolonglah carikan jodoh juga ya Bapak Ibu. tolong bantulah carikan jodoh ini ya, masih jomblo ini ya. Tapi kalau soal pembukaan rekening baru buat para jomblo ya oke-oke aja, ACC ya Bapak ya, semoga segera terlaksana ya. Dan ini juga ada komen juga dari Mas Firmansa nih. Semangat terus buat para aktivis transparansi anggaran di lapangan. Nah, buat transparansi ya, apapun itu, soal aktivis juga, pengamat juga, pakar juga, semua elemen masyarakat juga sangat berperan penting dalam mensukseskan program-program pemerintah. Dan tentunya semoga yang belum sesuai dengan prosedur segera diperbaiki dan Indonesia segera membaik ya. Apalagi yang ada di Kartula, di Kalimantan itu semoga bisa membaik dan tidak ada lagi korban-korban ya, maupun angka sesak nafas ya, sampai angka orang yang sakit maksudnya, karena akibat dari asap kebakaran di Kalimantan yang memang sampai saat ini aja belum selesai-selesai gitu ya. Semoga segera membaik ya Kalimantan, karena di sana juga ada temanku ya Rizal di sana yang rumahnya di Kalimantan gitu ya. Semoga membaik dan semoga Indonesia menjadi Indonesia yang jauh lebih maju dan menjadi Indonesia emas ya tahun 2045 ya. Dan tentunya setelah ini saya bakal kembali lagi ya, tentunya di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya ini juga ada komen ya dan requestan ya, komennya setelah ini nanti tak bacain satu-satu ya dari TikToknya Prameswara ya, sabar nge. Jadi ini sesuai dengan requestannya Mas siapa tadi ya, Mas Bayu ya. Mas Bayu requestannya adalah Raisa, mantan terindah. Nah siapa tuh mantannya, pokoknya setan terus aja di Prameswara. Suara

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oke, baik lagi di 103,9 FM, Music Hits and Information ya, Sobat Prameswara. Dan tentunya ya, masih barengan lagi sama Shirley di sini yang selalu setia nemenin kamu dari jam 8 pagi tadi sampai jam 12 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Prameswara. Dan tentunya kita masih ngebahas terkait kenapa sih kalau orang kritis ya, orang yang suka mengkritik itu malah menjadi sebuah ancaman untuk para pemimpin kita di pemerintah ya, pemerintahan tentunya ya. Dan tentunya kita geser dulu ya, kali ini kita update dulu terkait berita ya, yang dimana ada nelayan ya, nelayan KM Mayang Sari 2 dari Lamongan yang meninggal dunia di perairan Masa Lembo. Dan tentunya ini juga merupakan salah satu ABK KM Mayang Sari 2 berinisial War, 47 tahun, warga Kelurahan Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, yang meninggal dunia saat melaut di perairan Masa Lembo, Kabupaten Sumenep pada hari Jumat kemarin ya. Dan tentunya dari Satpolairut Polres Lamongan telah membantu proses evakuasi jenazah ketika kapal yang membawa almarhum bersama 17 ABK lainnya tiba dan bersandar di dermaga pelabuhan TPI Lama Brondong pada hari Sabtu kemarin ya. Dan tentunya personil Satpolairut Polres Lamongan bersama masyarakat kemudian mengevakuasi jenazah ke RSU Dr. Suyudi Paciran untuk dilakukan visum at repertum ya. Dan tentunya buat para korban nelayan ini juga kita sama-sama mendoakan ya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, dan tentunya bakal ada bantuan dari pemerintah tentunya ya, apalagi kalau salah satu korbannya itu merupakan tulang punggung keluarga. Jadi ya, seperti itulah. Jadi ikut ini ya, ikut sedia kita ya, Sobat Prameswara. Dan buat kamu Sobat Prameswara, dimanapun kamu berada, maupun di darat, di laut, maupun di udara, tetap berhati-hati ya. Walaupun kita sudah berhati-hati, namanya juga musibah, tidak ada yang mengerti. Ya tentunya selalu dibarengi dengan doa, walaupun apa ya, seriuh apapun hidup kamu ya, sibuk apapun kerjaan kamu, tetap barengi dengan doa, karena kedepannya dan nanti juga kita tidak tahu seperti apa. Dan tentunya tetap selalu dibarengi dengan doa supaya kita selalu selamat ya Sobat Prameswara ya. Dan tentunya nanti setelah ini Shirley bakal ini dulu, geser dulu ya, kali ini bakal ada talk show ya, talk show yang tentunya ini dari adik-adik kita ya, dari SMA SMK juga, yang merupakan pemenang dari Duta Jendre Kabupaten Lamongan tahun 2026. Dan tentunya Seri sekarang udah gak sendiri, ditemani adik-adik cantik sama ganteng ini ya. Pokoknya stay tune terus aja ya, sampai jam 12 siang tentunya ya. Dimana lagi kalau bukan di Prameswara.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News and information. Prames Suara.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Kids and Information ya, Sobat Prames Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu dari jam 10 pagi ya, kalau hari Senin sampai Jumat ya. Kalau hari Minggu dari jam 8 sampai jam 12 siang nanti ya, di mana lagi kalau bukan di Prames Suara. Dan tentunya di Pojok Pintar kali ini ya, Shirley enggak sendirian karena ditemani sama anak-anak cantik ya. Anak cantik sama anak ganteng ini ya. Dan tentunya yang merupakan salah satu siswa-siswi berprestasi yang dimiliki Lamongan nih. Benar-benar ya, Lamongan itu menggilan sesuai dengan namanya ya, Megilan ya. Dan tentunya Sobat Prames Suara ya, kali ini kita kedatangan tamu ya dari pemenang Duta Genre Kabupaten Lamongan tahun 2026 ya. Ini ada Naura dan Zen. Bisa dadah-dadah dulu. Halo, siapa dulu?
4: Halo.
1: Oke, baik Sobat Prames Suara ya. Dan tentunya di Pojok Pintar kali ini ya, pembahasannya adalah inspirasi generasi muda Gen Z ya, yang tentunya beraksi, yang tentunya merencanakan masa depan tanpa halangan. Nah, kalau udah ngomongin soal masa depan, siapa sih yang gak bingung ya ngomongin soal kesana? Dan tentunya pasti banyak sekali halangan, rintangan, waduh apapun itu ya, komat kamit budeknya kayak gimana ya lika-likunya maksudnya ya. Dan tentunya Sobat Prames Suara ya, udah langsung aja kita sapa dulu ya, dari Naura dulu nih. Halo Naura.
5: Halo.
1: Oke, mungkin mic-nya bisa diangkat lagi supaya lebih dekat. Oke, baik, suaranya kalem banget ya.
5: Ya, lagi agak sakit ini.
1: Oke, baik. Dan tentunya ini juga ada Zen ya. Halo Zen.
4: Halo, halo Pramisa.
1: Halo Prames Suara.
4: Halo Prames Suara.
1: Oke, baik Zen. Zen tadi berangkat ke sini naik apa, Zen?
4: Kalau saya tuh naik motor sendiri. Jadi dari rumah ke sini saya naik motor. Kebetulan karena rumah saya dekat dari sini.
1: Oke, rumahnya di mana tuh, Zen?
4: Rumah saya ada di Magersari, di Temenggungan sana. Jadi kalau di Magersari itu dekatnya pasar tingkat, depannya itu ada Gang Naga. Nah, rumah saya di masuk gang situ.
1: Oke, baik. Jadi buat kamu sobat Pramas Suara ya, pengen dolin Mbak Zen, gak apa-apa dolin lah ya. Oke, Zen?
4: Boleh,
1: oke, ngopi lah biasanya ngopi.
4: Boleh, ya. Boleh, silakan.
1: Nomor-nomor ini ngopi ya. Dan tentunya Naura juga. Naura rumahnya di mana nih, Naura?
5: Oke, Kak Ji, rumah aku itu di Granaria, Blok H nomor 22. Kalau Zen tadi punya patung naga, cuman kalau di gangku itu ada patung Bandeng dan Lele, Kak. Seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti Bandeng Lele ya. Oke, oke. Dekatnya Bandeng Lele tentunya ya. Dan Kak Sherly mau tanya nih ya. Kan kemarin ya, Naura sama Zen itu kan, alhamdulillah nih ya. Tentunya selamat dulu ya. Sherly mau ngucapin, ya, selamat atas terpilihnya ya sebagai juara 1 Duta Jendri Kabupaten Lamongan tahun 2026 ya. Yang tentunya kalau dari Naura sendiri kan dari SMA MAN 1 Lamongan ya. Kalau dari Zen sendiri dari
4: SMA Negeri 2 Lamongan saya.
1: Oke, SMPN 2 Lamongan
4: SMA.
1: Ya. SMA.
4: SMA.
1: Iya, SMAN 2 Lamongan.
4: Ya, betul.
1: Oke, baik. Waduh. Dari MAN 1 sama SMAN 2 ini kayaknya aduh, collab ya ini kali ini ya. Dan tentunya udah langsung aja saya mau tahu nih ya terkait motivasinya dan lika-likunya sebelum menjadi duta Jendri Kabupaten Lamongan seperti apa. Oke, kali ini saya mau tanya dulu ke Naura nih. Oh ya Naura, dan terkait ini ya, kemenangan kamu ya, terpilih menjadi Duta Jendri Kabupaten Lamongan 2026, apa sih motivasi terbesar kamu mengikuti ajang Duta Jendri tahun ini?
5: Oke, baik Kak Dewa. Saya untuk mengikuti Duta Jendri sendiri, selain untuk berdampak bagi orang lain, dan bagi masyarakat sekitar, saya pastinya juga terinspirasi Kak. Jadi kakak saya yang kebetulan menjadi juara satu Duta Jendri di Kabupaten Tuban, Kak. Jadi dari situlah motivasi itu muncul untuk menjadi Duta Jendri. Dan alhamdulillahnya pada tahun 2026 ini saya berkesempatan mengambil penghargaan, yakni sebagai juara satu putri Duta Jendri Kabupaten Lamongan tahun 2026. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Berarti termotivasi dari kakak sendiri ya?
5: Iya.
1: Oh, kakak sepupu. Oke, baik. Kalau kakak sepupunya dari Tuban, kali ini adik sepupunya dari Lamongan ya. Waduh, joss-joss banget ya. Memang menggilan banget nih ya. Dan saya mau tanya nih buat Zen ya. Kalau ke Naura aja kayaknya enggak afdol kalau enggak ke Zen ya. Ini Zen juga kayaknya udah kapan sih aku ditakoki, Kak? Ditakoki. Oke. Okay. Oke, baik. Kak Sherly mau tanya nih ya. Bagaimana sih rasanya mengemban amanah besar ini ya Zen ya, apalagi kamu kan jadi juara satu nih Duta Jendri Kabupaten Lamongan.
4: Oke. Yang pertama-tama saya tuh mendapatkan juara ini tuh alhamdulillah sangat bahagia sekali. Untuk mengembannya juga saya lakukan dengan sepenuh hati karena saya mengikuti perlombaan dan pemilihan kali ini tuh benar-benar sepenuh hati saya ikut secara enjoy. Jadi tidak ada paksaan sedikit pun. Bahkan saya ikut ini tuh sempat tidak bilang-bilang ke siapa-siapa. Jadi karena memang saya ingin tuh benar-benar kepingin untuk ikut ini. Jadi saya alhamdulillah sangat suka mengikuti ini. Untuk mengemban tugasnya sejauh ini alhamdulillah sudah terselesaikan terbaik.
1: Oke, baik. Dan kayaknya kamu sama aku nih sama ya Zen ya. Kalau saya jujur kan kalau dari pengalamanku sendiri ya juga pernah ikut duta-duta kayak gini ya. Tapi benar sih apapun itu terkait keinginan kita ya, itu jangan diberitahu ke siapa-siapa dulu.
4: Betul.
1: Betul. Ya, karena namanya orang kan enggak ada yang tahu ya suka atau tidak ya kan, benar enggak? Dan tentunya kita lebih bisa fokus dibandingkan kalau kita sudah koar-koar nantinya malah zonk ya.
4: Zonk.
1: Lebih baik kita kasih surprise.
4: Surprise aja
1: mereka,
4: baik.
1: Ya. Oke, baik. Oke. Aku relate banget sama Zen ini. Oke, Josis ya. Oke, kita geser dulu ke ini, ke Naura nih ya. Kalau menurut Naura sendiri nih, sebagai representasi Gen Z ya, apa sih tantangan terbesar yang sering dihadapi remaja putri ya, terutama dalam merencanakan masa depan tanpa halangan? Ayo.
5: Oh ya, terima kasih sebelumnya ya, atas pertanyaannya. Untuk remaja putri sendiri, kita lihat juga di kalangan Gen Z sekarang, banyak remaja putri itu yang tidak percaya diri atas dirinya sendiri. Terkadang remaja putri dianggap lemah ataupun mungkin dianggap tidak kuat, yang membuat teman si putri itu semakin, oh gak bisa berarti melakukan ini. Padahal dari situlah justru kita harus, oh berarti aku harus usaha gimana biar orang-orang ini melihat kalau misal aku ini bisa, gak hanya kaum laki-laki saja, biasanya seperti itu kak. Nah mungkin cukup itu saja sih dari aku.
6: Iya, jadi lebih ke insecure ya?
5: Iya, betul banget itu. Apalagi cewek-cewek sekarang ya. Ini pasti kalau masalah ada scroll TikTok, ada kata-kata sedikit yang mengena di hati, itu langsung, kok aku kayak gini ya, kok aku kayak gini. Itu pasti relate banget dengan Gen Z sekarang.
6: Oke, baik. Berarti Naura sama Zen ini Gen Z ya?
5: Iya.
4: Baik,
6: baik. Aku kira Gen Alpha nih. Tahu sendiri Gen Alpha sekarang kan kalau ngomong kan kadang
4: terlalu kayak
5: betul-betul
6: ya. Ya gimana lagi juga perkembangan zaman,
4: perkembangan zaman terlalu berubah.
6: Oke, baik, kita next ya, tanya ke Zen nih terkait tema hari ini ya, Gen Z beraksi nih ya. Kalau menurut Zen sendiri nih, aksi positif seperti apa yang paling mendesak untuk dilakukan oleh kaum remaja laki-laki masa kini?
4: Untuk remaja laki-laki itu tentunya yang paling saya lihat dari teman-teman ya, yang paling mendesak adalah untuk mengembangkan diri dan juga menambah pengalaman. Kenapa? Karena sekarang kan kita masih remaja laki-laki. Nanti di masa depan kita akan menjadi seorang sosok kepala keluarga. Jadi alangkah baiknya jika di masa golden age ini, sekitar umur-umur remajaan, itu kita menambah banyak pengalaman, menambah banyak ilmu pengetahuan dan juga skill dilatih secara banyak agar nanti waktu dewasa itu tidak terlambat, karena lebih baik kita melakukan hal-hal yang baik. Jadi lebih baik saya kehilangan 5 tahun masa muda saya untuk untuk mengasah skill saya belajar secara giat dibanding saya mengorbankan 50 tahun hidup ke depan saya karena nggak bisa apa-apa. Jadi seperti itu.
6: Oke, baik, berarti intinya harus prepare sejak
4: Sejak dini.
6: Karena kalau nggak prepare dari sekarang malah nanti nyesalnya ke depan.
4: Nyesalnya ke depan, betul banget.
6: Betul banget ya, apalagi kalau sudah ngomongin soal prestasi ya. Kalau sudah dibilang soal prestasi, namanya tuntutan dari teman, dari kanan-kiri itu pasti banyak ya. Jadi kayak misalkan, contohnya nih, kamu tuh pintar gini-gini-gini, padahal kita itu ya apa anane?
4: Apa adanya, biasa-biasa aja ya.
6: Padahal biasa-biasa aja kan, tapi kalau orang liatnya tuh wah gitu ya. Ya memang suatu hal yang wah, memang ada namanya juga setiap individu juga punya poin plus dan minus juga, dan punya bakat tersendiri. Dan tentunya kalau sudah ngomongin soal bakat dan kemampuan, apalagi sudah nyambung ke prestasi, kayaknya tuntutannya jauh lebih berat dibandingkan kita yang biasa-biasa aja. Bener gak?
4: Betul.
6: Apalagi kalau sudah ngomongin prestasi yang tentunya harus seenggaknya harus tetap segitu ya, atau bisa lebih dari itu.
4: Bisa lebih dari
6: itu. Betul, betul banget. Dan tentunya kalau soal ngomongin lebih dari itu, dari Zen sendiri nih, next nih ya, dari menang duta gender ini, mungkin ada keinginan lain yang lebih, tarafnya lebih ke ini, ajangnya.
4: Kalau sendiri ya, setelah mengetahui bahwa dulu awal saya mengikuti duta gender itu pesimis terus, jadi ya aduh nanti kalau gini gimana, padahal kan belum terjadi. Jadi lalu saya nanya ke teman saya, gimana nih, terus disuruh positif aja, ikuti aja semuanya, ketika kamu bisa melakukannya, lakukan, ketika selagi kamu masih kuat untuk berjalan di jalan tersebut, jalani aja. Jadi saya masih memegang kalimat itu sampai sekarang. Jadi untuk kedepannya ada event-event lomba nih atau apa nih, saya ikuti aja terlebih dahulu. Jadi menang kalah itu belakangan, itu bonus menang kalah. Tapi yang lebih baik adalah kita berani mencoba, mencoba dan juga mencoba.
6: Betul, betul banget ya. Waduh, kalau soal menang kalah itu adalah urusan belakang, yang penting adalah tunjukkan yang terbaik ya.
4: Baik.
6: Dan baik, tentunya sudah terbukti memang sudah yang paling baik antara semuanya ya.
4: Alhamdulillah.
6: Oke, baik. Dan aku mau tanya nih ya ke Naura lagi nih. Bagaimana sih Naura ya, peran sekolah ya dari MAN Satu Lamongan ini dalam membentuk karakter positif dan mendukung produktivitas generasi muda?
5: Baik, Kak, terima kasih atas pertanyaannya. Alhamdulillah MAN Satu Lamongan itu sangat mendukung Kak untuk saya ikut duta ini, dan semua guru di MAN Satu Lamongan itu support sekali. sebelum saya berangkat duta, beliau itu mendoakan saya. Saya setiap di jalan ketemu guru-guru itu selalu bilang, Pak, Bu, doakan saya ya biar bisa, biar saya pulang membawa piala dan banggakan satu Lamongan. Ternyata doa-doa dari beliau ini itu adalah hasil yang saya capai sekarang seperti itu. Selain dari guru, pastinya saya juga dapat dukungan full dari orang tua saya. Dan alhamdulillah satu Lamongan ini, sebelum saya tes wawancara dan lain sebagainya untuk menjalani tes di KJB, sangat dibina lah. Jadi kayak misal ketika saya sebelum adanya tes tampilan bakat, nah itu saya dilatih bagaimana kurangnya, bagaimana apa kelebihannya, mungkin ada kesalahan apa gitu. Nah itu nantinya dikoreksi. Lalu Bu Indah sendiri sebagai kepala sekolah saya satu Lamongan sangat support, dan alhamdulillah pada saat saya membawa piala kebanggaan juara satu ini ke satu Lamongan, tidak ada satu guru yang murung, gak? Jadi kayak senengnya seneng banget. Ya Allah nak, alhamdulillah ya perjuangan kamu. Ya Allah nak, kemarin dia sekarang bawa juara satu. Ini ya, hidup di lingkup sekolah yang sangat mendukung anak-anaknya untuk berprestasi seperti itu. Jadi sebelum ke lingkup sekolah, kita harus dia dulu itu lingkungan di bagian keluarganya, lingkungan keluarga, lalu didukung oleh luar sekolah. Itu sangat support system yang sangat full banget kak bagi saya.
6: Oke, baik. Waduh, jadi ikut terharu ya. Jadi kak udah mendengar soal saling mendoakan ya, apalagi guru-guru juga apa ya, kalau dari pengalaman Sherly ya, Kak Sherly kan punya anak didik juga. Jadi kalau anak didik kita itu berhasil menggapai prestasi misalkan, walaupun belum ataupun sudah menggapai, itu kebanggaannya tersendiri. Makanya tadi itu sampai kalau dari Naura sendiri menceritakannya hampir melo ya, itu asli, bener asli. Itu dirasakan guru itu, walaupun misalkan ya sekarang udah alhamdulillah sudah mencapai itu, dan sekalipun buat mereka yang kemarin berkompetisi juga masih belum dapat juara, juga dari guru juga udah hal yang memang sudah alhamdulillah di titik itu gitu loh. Jadi ya apalagi sampai menang juara satu tuh, guru itu udah ya Allah anakku, jadi gitu.
5: Jadi, pada saat penentuan juara satu juga kita kan saling bergandengan tangan. Saya melihat guru saya di kejauhan kak setelah diumumkannya juara satu, namanya pada Abigail itu, guru saya nangis kak. Jadi disitu kayak alhamdulillah ya Allah, ternyata perjuangannya apa tidak mengkhianati hasil, perjuangan tidak mengkhianati hasil. Di sini saya menunjukkan bahwa Mas Satu Lama bisa mengambil juara satu itu.
6: Oke, baik. Dan tentunya kalau sudah ngomongin soal prestasi ya, udah juara satu, nggak mungkin tuh prepare-nya cuma sehari.
5: Iya.
6: Betul, ya kan? Prepare-nya pasti belajarnya setiap hari nih ya, Zen sama Naura nih ya. Iya, dan nggak mungkin satu sehari SKSD dikebut semalam tuh nggak mungkin. Nggak mungkin, nggak bisa. Soalnya apalagi kalau udah punya bakat, apalagi misalkan bakatnya belum terasah, wah itu PR lagi itu ya kan?
5: Iya,
6: betul banget. Kemarin bakatnya apa dek, Naura?
5: Kebetulan saya menampilkan geguritan atau biasa disebut puisi bahasa Jawa.
6: Oke, baik. Kalau Zen?
4: Kalau saya nyanyi dan juga bermain biola.
6: Wow, biola ya?
4: Iya, biola.
6: Aduh, udah biola ini jarang loh ya, jujur.
4: Sangat amat jarang. Bahkan kalau bisa dihitung itu bisa dihitung jari. Yang bisa, betul, anak sekolah yang bisa bermain biola itu sejauh ini kebanyakan itu dari SMP 1 aja. Jadi di luar itu saya belum pernah menemukan anak yang bisa bermain biola lagi.
6: Oke, baik. Good job buat kalian ya. Waduh, yang satu pintar guguritan ya, yang satu pintar biola. Dan memang kedua ini memang jarang, jujur ini jarang ya, guguritan apalagi Gen Z sekarang ya. Wis aku dewe ngono ya, ngomong Jawa wis kayak ngene ya. Ini kan lebih kromo alus ya. Kalau Zen lebih ke biolanya ya, aduh main biola juga susah ya, belum lagi harga biolanya juga lumayan, belum nanti latihannya lagi. Aduh, belum nanti transportasinya lagi, aduh memang kalau sudah berproses dan sudah apa ya tekun ya dalam melakukan aktivitas, dalam melakukan atau meningkatkan bakat, memang nggak ada yang sia-sia. Oke, dan aku mau tanya nih ya, ke Zen ya. Oke. Bagaimana sih Zen lingkungan dari SMA N2 Lamongan ya untuk mendukung pengembangan potensi diri kamu ya yang tentunya bisa sampai di titik ini?
4: Untuk sosialnya ya, kita bahas secara pertemanan temannya dulu sosial. Betul. Nah, sosialnya itu sangat amat mendukung dan sangat amat kompetitif, dimana saya dulu waktu SMP itu jadi seadanya aja, maksudnya kalau bisa saya ini ya bisa, kalau nggak bisa saya lakukan sebisanya. Tapi kalau di SMA ini pertemanan itu benar-benar sangat mempengaruhi ya. Jadi ketika saya bisa ya oke, tapi ketika saya nggak bisa dan melihat teman saya bisa, rasanya tuh ada iri di dalam hati. Jadi saya juga harus bisa, orang dia juga bisa, kenapa saya nggak bisa? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, untuk potensi dari gurunya lagi, guru itu seperti yang di MAN juga sangat amat mendukung. Seperti waktu saya latihan waktu tes bakat ya. Jadi saat diberitahu bahwa saya lolos tahap pertama tes tulis dan akan melanjutkan ke tahap tes bakat, itu Bu Yuli sebagai guru pendamping benar-benar sangat mendukung. Langsung Bu Yuli itu nge-chat di grup, ayo ini nih. Jadi Bu Yuli itu benar-benar excited sekali bahwa banyak anak Semadeng bisa lolos seperti itu. Nah, gitu.
6: Oke, baik. Kalau dari Naura sendiri nih, nama pembimbingnya siapa nih?
5: Ada tiga kak gurunya, ada gurunya, Bu Yeti. Oh, ada empat kak.
6: Oke, disebutin semua, disebutin semua.
5: Bu Yeti, Bu Dia, sama Bu Nisa. Beliau ini yang mengantar saya dan mengajarkan saya bagaimana caranya untuk bacaan tulisan dengan baik dan sebagainya. Dan salah satu peran orang tua saya juga orang tua saya itu juga melihat saya saat kegulitan di rumah, itu kadang bilang, Bijel kurang ini, Bijel kurang ini, gitu.
6: Oke, baik. Dan tentunya pembimbing kan ada 4 orang ya kalau Naura ya. Kalau Zen 1.
4: Satu aja.
6: Nah, sebenarnya pembimbing itu bukan hanya 4 atau 1 orang aja, tapi semuanya ya. Cuma yang memang berperan dalam posisi ini adalah beliau-beliau tadi ya. Dan tentunya jangan lupa mengucapkan terima kasih banyak ya kepada Bapak Ibu guru di sana, apalagi kedua orang tua, itu betul banget ya. Dan tentunya tetap rendah hati ya. Oke, baik. Aku mau tanya lagi nih ke siapa ya? Ke Naura. Naura lagi ya. Oke. Bagaimana sih peran sekolah tadi udah?
5: Sudah.
6: Oke, baik. Peran sekolah tadi udah ya. Kita kita next nih ya. Apa sih aksi nyata ya atau action-nya yang sudah atau sedang kamu lakukan ya bersama teman-teman ya. Sama Duta Gendre juga, sama Zen untuk menghindari hal pernikahan dini dan hal yang negatif lainnya. Kalau menurut Naura sendiri gimana?
5: Oke, baik Kak, terima kasih. Ini adalah salah satu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dikarenakan sebelum saya memegang gelar Duta Gendre ini, kebetulan saya adalah Wakil Ketua PIK RC Maniman Satu Lama yang dimana saya menjalankan salah satu situs dari Man Satu Lamongan. Di situs itu nanti memberikan informasi kan kepada para remaja. Dan pastinya kita membuka satu link Google Form di mana nantinya itu kita buka untuk para remaja tidak hanya di Man Satu Lamongan untuk bercerita kepada kita. Bahkan kalau misal memang mereka nggak mau form, aku butuh ketemu langsung ada gitu kan ya, ciu-ciu biasanya kak mau bercerita dong Jen. Oke, berarti nanti saya antarkan mereka ke ruang konseling kita kak. Jadi kita bincang-bincang, kita cerita-cerita dan dari situlah situs ini berjalan seperti itu. Nah, situs ini juga berisikan informasi tentang PR sendiri Man Satu Lamongan dan juga beberapa informasi terkait pencegahan KRR dan masih banyak lagi tentang gender di situ. Dan alhamdulillah sudah saya jalankan sebelum saya memegang selempang ini.
6: Betul.
5: Seperti itu.
6: Oke, baik. Kalau dari Zen sendiri
4: Bisa dilanjutkan pertanyaannya.
6: Oke, baik. Aksi nyatanya seperti apa, Zen? Yang sudah terjadi atau sebelum terjadi? Maksudnya ini kan udah jadi Duta Gendre itu ya. Jadi kalau dari Naura sendiri kan memang sudah ada kegiatan
4: ada
6: sebelum jadi Duta Gendre dan melanjutkan. Kalau dari Zen sendiri, apakah sudah ada sebelumnya atau memang besok baru implementasi nih?
4: Sepertinya kalau di SMA Negeri 2 Lamongan, kalau misal ada kayak PIK R seperti itu, itu baru implementasinya setelah ini. Karena Big R-nya SMA Negeri 2 Lamongan itu sempat vakum di saat COVID kemarin. Jadi kan apa waktu karena COVID jadi sempat vakum. Untuk yang saya lakukan sendiri jadi seperti bagaimana cara menanggulangi pernikahan dini itu pertama saya juga pasti bersosialisasi ke teman dekat terlebih dahulu. Jadi kasih tahu ke teman dekat bahwa ini tuh ada dampak buruknya, ada dampak baiknya. Terus kalau dampak baiknya itu kayak gini, tapi ini gak relevan lagi karena gini. Jadi selalu saya jelaskan bahwa ini tuh ada penyebabnya, ada hasilnya dari pernikahan dini terlebih dahulu.
6: Oke, baik. Oke, Kak Sari mau tanya lagi nih ke Zen ya.
4: Iya.
6: Oke, siap Zen?
4: Siap. Maaf ya, ini agak ledek karena baru pertama kali seperti ini saya. Iya, jadi agak kaku.
6: Oke, gak apa-apa Bapak, gak apa-apa. Nanti next kita bincang-bincang lagi ya. Oke, oke, gak apa-apa. Ini pengalaman yang sangat berharga buat kalian ya.
4: Iya.
6: Oke, kalau buat Zen ya, apa sih tips yang kamu punya ya buat pada buat para remaja laki-laki untuk menghindari pengaruh buruk ya, apalagi pergaulan bebas tuh ya, dan zat adiktif kayak narkoba.
4: Oke, jadi untuk para laki-laki ini kan gampang banget, apalagi punya, biasanya laki-laki itu kan sering nongkrong sampai malam. Nah
6: betul,
4: itu kalau udah sampai malam itu biasanya udah obrolannya udah aneh-aneh.
6: Ya, nah,
4: terus banyak pengaruh-pengaruh buruknya dari teman, dan laki-laki umumnya ketika tidak punya pegangan apa ya, nasihat untuk dirinya sendiri atau
6: mindset ya.
4: Mindset ya, betul. Jadi tidak punya mindset atas diri sendiri itu bisa gampang terbawa arus.
6: Betul.
4: Jadi untuk para remaja laki-laki diwajibkan untuk memiliki mindset dan keyakinan bahwa hal-hal tersebut itu buruk dan jangan mudah terpengaruh oleh teman. Untuk zat aditif itu laki-laki kan SMA ini itu banyak yang sudah mulai merokok itu ya.
6: Iya, betul. Nah,
4: cara untuk menghindari, karena bisa jadi awalnya merokok terus melanjut ke hal-hal lain yang lebih negatif lagi. Nah, caranya itu ya gak usah tertarik. Jadi ketika ada ketertarikan ya, pikirkan bahwa ini tuh gak ada gunanya untuk saya. Jadi apa fungsinya ini untuk saya? Jadi tidak perlu dilakukan. Untuk pergaulan bebas itu, nah apalagi juga cowok-cowok itu gampang catcalling terus ini ke perempuan. Iya, catcalling terus bisa suka ke perempuan, apalagi spark-spark waktu masa remaja ini banyak. Nah, caranya adalah dengan ya itu tadi, mempunyai iman, mempunyai ketekunan bahwa hal tersebut tidak boleh dilakukan, harus punya moral.
6: Betul.
4: Begitu kan.
6: Oke, baik. Kalau udah ngomongin iman, imannya harus kuat ya.
4: Harus kuat.
6: Tentunya kalau sudah ngomongin soal mindset dan apa ya, istilahnya punya pegangan diri, prinsip.
4: Prinsip.
6: Nah, punya prinsip. Nah, jadi setiap orang itu harus punya prinsip biar dia itu enggak kehilangan arah dan enggak mudah terbawa arus.
4: Iya.
6: Ya. Apalagi kalau Gen Z sekarang, apalagi Gen Alpha zaman sekarang itu kayaknya aduh, tambah paham sendiri lah ya, tapi kita fokus ke Gen Z dulu lah ya. Tentunya terkait Gen Z juga banyak sekali aksi-aksinya dan implementasinya juga sangat nyata sekali, dan tentunya banyak sekali terobosan-terobosan yang memang sangat keren ya para Gen Z ini ya, termasuk Shirley juga ya. Dan tentunya aku mau tanya lagi nih buat Naura ya. Bagaimana sih cara kamu membagi waktu ya Naura ya, antara tugas sekolah, apalagi sekarang menjabat sebagai Duta Jendre Kabupaten Lamongan 2026 dan aktivitas belajar di sekolah lainnya maupun di aktivitas lainnya. Gimana?
7: Sama-sama. Sebelumnya ini adalah salah satu tantangan bagi saya. Karena selain menjadi bagian dari sekolah, saya alhamdulillah terpilih menjadi ketua OSIS masa pelaksanaan juga. Jadi makin banyak sekali tantangan untuk membagi waktu. Dan untuk belajar itu bisa jadi kadang tersingkirkan ya. Nah, bagaimana cara saya untuk mengatur waktu ini? Saya itu punya seperti kayak papan tulis saya sediakan di kamar. Itu nantinya saya buatkan kayak kalender pribadi saya. Lalu saya tandai gimana saat saya ada kegiatan ataupun mungkin nanti ada kumpulan OSIS atau apa. Nah, nantinya di situ kan tertera kan. Oh, berarti hari ini ada ini, nanti ada ini. Malamnya bisa belajar nih, nah seperti itu. Jadi pembagian waktu sendiri itu tergantung kita juga kak. Mm-hmm. Gimana cara kita buat membagi waktu itu dengan sangat baik, sebaik-baiknya, karena untuk memegang dua kepercayaan yang sangat besar ini adalah tantangan terbesar saya saat ini. Dalam bulan di awal Oktober ini saya bisa memegang keduanya sekaligus, dan alhamdulillah sampai saat ini mm-hmm. saya masih bisa mengatur waktu saya. Sedikit sharing ya kak.
6: Iya, yeah, boleh.
7: Saat tes ketua OSIS mm-hmm. itu sebenarnya berdepatan dengan tes duta genre. Mm. Jadi itu sangat pikiran saya itu sangat diolah ekstra buat gimana caranya biar genre sendiri bisa masuk ke otak saya dan ketua OSIS juga bisa masuk ke otak saya. Apalagi pada saat itu ketua OSIS itu ada debat kak. Nah itu adalah tantangan terbesar saya buat kayak ini aku harus bisa ngejalanin ini gitu. Tapi alhamdulillahnya dengan berjalannya waktu genre selesai, ketua OSIS selesai, dan alhamdulillahnya dua gelar sudah saya pegang seperti itu.
6: Oke baik, waduh. Kalau sudah ngomongin jadi ketua OSIS ya, apalagi saat posisinya tuh sama prosesnya ya, pemilihan ketua OSIS, pemilihan duta gendre, waduh, apalagi nih duta gendre Kabupaten Lamongan ya, aduh, aduh, mewakili sekolah juga dan harus mewakili teman-teman di kelas juga, ya aduh, untungnya kok dia itu sebenarnya Naura ini suka lupa nggak, jujur?
7: Lupa.
6: Jadi kalau misalkan ini misalkan besok ada kegiatan ini, besok kegiatan ini kan banyak banget tuh. Nah, biasanya untuk mengantisipasi lupa itu kan tadi ada kalender pribadi. Betul. Nah, berarti suka lupa enggak?
7: Enggak sih, Kak. Enggak. Oke. Okay. Adanya kalender pribadi ini kayak buat saya tidak lupa biasanya sebelum tanggalnya atau kemarinnya, maaf. Nah, itu saya cek dulu. Oh, besok tidak ada kegiatan. Berarti jadwalnya saya full di kelas. Okay. Tapi nanti ketika ada kegiatan, berarti saya nanti harus meminta tolong ke teman-teman saya buat apa tugas hari ini, seperti itu. Nanti bisa saya kerjakan di rumah dan saya kumpulkan di SMA 2, seperti itu.
6: Oke, baik. Aku mau tanya Azan ya. Kalau Naura kan sudah punya kalender sendiri tuh, sampai beli papan ya. Itu kamu hampir sama-sama aku cara belajarnya. Kalau Zen yang hampir sama-sama aku ya, tadi terkait kalau mau terjun ikut lomba apapun, ojo ngomong
4: sama Cici. Gak usah dikasih tahu siapa-siapa.
6: Betul, ya. Itu aku sama-sama kamu. Apakah kamu juga punya prinsip-prinsip yang sama atau cara yang sama buat kamu itu gak, apa ya, gak ke-distract sama kegiatan lain kayak Naura, ataupun kamu ya wis enjoy aja sih?
4: Kalau saya itu sebenarnya sangat amat mirip serupa. Bedanya saya diketik di handphone. Kalau Naura kan di papan tulis, saya diketik di handphone karena nggak punya papan tulis gitu. Kalau saya tuh biasanya ngelis, misal kalau Naura kan hari sebelumnya, saya tuh karena bisa diketik di handphone jadi bisa banyak. Jadi saya umumnya itu satu minggu langsung. Hari Senin ada acara ini, hari Selasa ada acara ini. Nanti satu malam sebelumnya baru jamnya saya tentukan. Misal ini kan permasalahan sedikit informasi lagi ya. Jadi waktu final duta genre itu bertepatan dengan saya presentasi lomba di ITS.
6: Lomba apa dek?
4: Lomba Baronas di ITS. Jadi benar-benar harinya sama, jamnya jamnya juga sama. Nah itu alhamdulillah, gimana cara saya membatik waktunya itu kan hampir mustahil kan, karena sama-sama jam 11. Akhirnya saya minta untuk di ITS nya itu waktu saya ditukar dengan yang posisi terakhir gitu. Jadi setelah pulang dari duta genre, saya langsung ke berangkat gitu, untuk presentasi. Terus kalau misal saya sendiri tidak menjabat apa-apa di sekolah karena saya juga gugur, jadi ketua OSIS gugur, jadi ketua ekstra juga gugur, jadi ketua OSIS juga gugur ketiganya. Tapi ya gak apa-apa karena itu mungkin masih belum rezeki saya. Jadi mungkin tantangannya Abigail itu karena dia sebagai ketua OSIS. Kalau tantangan saya itu karena duta genre dan juga saya anggota band. Jadi sering sekali untuk manggung gitu. Waktu latihannya tidak bisa itu.
6: Oke. Tapi bukan vokalis? Vokalis juga?
4: Saya drummer.
6: Oh drummer, waduh, bisa biola, bisa drummer juga ya kamu ya?
4: Bisa semua, gitar bisa, bass bisa, piano bisa, drum, vokal, sama biola bisa.
6: Piano bisa gak?
4: Bisa.
6: Aduh, bisa nyanyiin aku gak?
4: Next time.
6: Oke, baik. Aduh, keren banget nih. Aduh, memang benar-benar nih dua anak berprestasi yang dimiliki Kabupaten Lamongan memang enggak kaleng-kaleng ya. Ini menggilannya, menggilan banget ini ya. Ini juga ada komen nih dari TikTok-nya Prama Suara nih, dari akunnya Mas Hengki nih. Abigail Josjis banget. Aduh, iya. Ditunggu ya buat kamu para fansnya Zen. Ayo, ayo sat-sat buat-buat ya. Dan tentunya masih di pojok pintar ya. Aduh, kita lanjut dulu. Mau tanya apa ya kali ini? Oh ya, yes. Aku mau tanya ke Naura lagi nih ya. Mm-mm. Terkait program kerja nih Naura ya. Apa sih yang paling ingin kamu wujudkan ya selama menjabat sebagai Duta Jendre Kabupaten Lamongan?
7: Oke. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu program yang sudah saya rancang bernama Cahaya Kak, yakni ciptakan aksi nyata bersama PIKR untuk remaja. Jadi nantinya saya akan mengaktifkan seluruh PIKR yang ada di sekolah Kabupaten Lamongan khususnya. Nantinya PIKR ini akan menjadi ruang bagi seluruh remaja di Lamongan ini untuk bercerita dan meminimalisir adanya tadi yang kayak penyalahgunaan narkoba dan masih banyak lagi masalah-masalah Gen Z saat ini, apalagi yang sekarang anak-anak kecil itu udah pada cinta-cintaan, cinta monyet itu yang paling buat bingung ya. Jadi dia cerita, aduh aku diputusin ini. Nah dari situ kita harus menjadi ruang bagi mereka bahwa jangan pacaran dulu, karena masa muda tuh seasik ini loh. Banyak prestasi itu juga kebanggaan kita sendiri gitu kan. Kayak kita sekarang sudah memakai selempang Duta Jendre. Siapa yang tidak bangga dengan selempang ini gitu kan ya? Karena itu juga perjuangannya untuk mendapatkan
4: sulit, sangat sulit.
7: Bersaing dengan banyaknya orang di Kabupaten Lamongan dan akhirnya sampai titik ini tuh bahagia. Nah, saya bingung kayak kadang itu ada anak kan. Cil, aku mau berprestasi kayak kamu, tapi dia tuh nggak melakukan hal apapun, ya kan sama saja kak, kayak dia hanya bisa berbicara tapi tidak bisa bertindak seperti itu. Dan aku di situ pasnya mengingatkan kalau kamu mau memang mau mulai berprestasi, ayo dicoba, bukan kamu bilangnya nggak bisa, justru coba dulu, masalah bisa nggak bisanya urusan nanti, karena itu bisa dapat pelajaran gitu kak ya.
6: Betul.
7: Terus nanti setelah dicoba, oh ternyata berhasil, kan kita sendiri yang bangga kak. Oh nanti aku bisa seperti itu.
6: Iya. Oke, okay. Aduh. Memang ya, Du. Aduh, aku enggak sia-sia mendatangkan kalian ke sini ya. Dan tentunya hari Minggu sangat hari Minggu produktif banget ya. Oke, dan tentunya biasanya rebahan aja, kali ini kita tidak rebahan, malah kita yang menemani mereka-mereka yang
4: rebahan.
6: Oke, Sobat Prima Suara ya. Dan tentunya kayaknya harus break dulu ya, nanti kita lanjut lagi.
4: Boleh.
6: Oke, baik Sobat Prama Suara ya, jangan kemana-mana karena setelah ini ya, di Pojok Pintar, tetap di Pojok Pintar ya, bersama Naura dan Zen ya, selaku pemenang dari Duta Jendre Kabupaten Lamongan tahun 2026, karena setelah ini saya bakal kembali lagi ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prama Suara.

0: 103,9 FM Music Hits and Information.
1: Oke, balik lagi di 103,9 FM Music Hits and Information ya, Sahabat Penemu Suara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini ya, yang selalu setia nemenin kamu ya dari jam 8 pagi tadi sampai jam 12 siang nanti ya. Di mana lagi kalau bukan di Penemu Suara. Dan tentunya ya masih bersama Naura dan Zen ya di Pojok Pintar kali ini ya. Tentunya terkait inspirasi generasi muda Gen Z ya yang beraksi dan merencanakan masa depan tanpa halangan nih. Dan tentunya udah langsung aja ya, aku mau bincang-bincang ke Zen dulu nih ya, karena dari tadi Zen ini nunggu, kok kak lama banget gak tanya-tanya. Oke, tak tanyain ya abis ini ya. Oh iya nih Zen ya, bagaimana sih cara seorang duta genre ya, kamu wakili putra ya, menginspirasi teman-teman sebaya kamu untuk menjadi agen perubahan ya, yang peduli masa depan.
2: Untuk saya kan di bagian laki-laki, untuk menjadi seorang agen tentunya kita juga tidak boleh ikut-ikutan triad KKR. Triad KKR itu nafza, pernikahan dini, dan juga seks bebas. Nah, untuk menjadi sebuah figur yang bisa dicontoh teman-teman lain, jadi kita sendiri tidak boleh ikut-ikutan. Terus gimana caranya biar kita bisa mengasih tahu, mensosialisasi teman-teman, juga ada caranya sendiri. Misal kalau kita ngobrol seperti teman dekat seperti ini ya, jadi teman-teman bisa dikasih tahu bahwa hal ini tuh nggak boleh, ada dampak buruknya juga, begitu kak.
1: Oke, lebih ke ini ya, sharing-sharing bareng teman.
2: Sharing-sharing
1: ya?
2: Bareng teman aja, karena kalau misal kita langsung fokus ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, kadang-kadang itu laki-laki tuh masa bodoh kayak nggak mau dengerin, jadi nggak berguna buat saya gitu. Apalagi masa-masa seperti ini kan lagi keras kepalanya, iya, anak-anak betul. Laki-laki gitu. Ya, okay. Iya, ya.
1: Oke, okay, baik. Apalagi kalau Gen Z ya, seusia SMA dari remaja ke dewasa itu biasanya masih labil banget pemikirannya.
2: Masih sangat labil.
1: Betul banget. Jadi gunanya kita sharing-sharing ya. Aduh, nanti next ya bareng Shirley, sharing bareng Shirley ya. Aduh, nanti di podcast sebelah ya, ini di Pojok Pintar dulu ya. Dan tentunya kalau sudah ngomongin soal sharing-sharing ya, itu ya biasanya ya dilakukan kalau pas lagi nongkrong ya, kumpul bareng teman, bareng keluarga, tentunya ya itu sebenarnya hal yang memang untuk membantu kita buat refresh otak kita. Jadi nggak boleh dipendem sendiri ya, diingat ya Naura sama Zen ya, nggak boleh dipendem sendiri, karena problem apapun itu harus diselesaikan, bukan kok ditahan sampai pusing bikin mumet ya, nggak boleh gitu ya, nanti dampaknya malah buruk gitu ya buat kesehatan juga dan buat hal-hal lain juga ya. Dan ini juga ada komen juga nih dari akun TikToknya Curos ini, temanmu dah.
2: Oh iya, teman saya.
1: Nah, temannya Curos. Temen saya. Namanya siapa, Bos?
2: Namanya Jundi.
1: Halo Jundi. Nah,
3: ini siapa dong?
2: Halo Jundi, disini? Halo Jundi.
1: Oke, halo Jundi ya. Aduh, keren bosku katanya. Oke, baik ya. Mau komen apa ya? Jundi ya, ini loh bestie kamu ya, Zen lagi di sini ya, dan tadi juga penggemarnya Naura juga udah ada tadi ya. Aduh, ini banyak banget fansnya nih, fansku mana nih ya, tak cari ada komen nggak nih ya. Dari Pak Mutakin ya, Shirley nggak tuh, waduh, iyalah Shirley lah. Jadi salah sebut kan, seharusnya sharing-sharing.
2: Malah jadi Shirley.
1: Iya, Shirley jadinya. Aduh, nanti podcast next ya bareng aku sharing-sharing bareng Shirley ya. Dan tentunya kita masih ngomongin soal duta genre nih ya, masih tanya ke Zen aja ya. Zen ya harus ditanya, soalnya laki-laki tuh biasanya tanggung jawabnya jauh lebih besar. Tapi gak menutup kemungkinan juga, perempuan juga yang independent woman juga butuh inilah ya, apalah laki-laki itu ya. Ya seperti itulah ya, bercanda ya Zen ya. Dan aku mau tanya nih Zen, apa sih hambatan terbesar ya buat kamu mewakili para laki-laki ya, para cowok-cowok ya, para Gen Z tentunya ya, dalam merencanakan masa depan, dan bagaimana sih cara mengatasinya Zen?
2: Nah, untuk laki-laki seperti yang saya katakan tadi ya, itu sangat amat keras kepala kan. Jadi kalau dikasih tahu itu

0: rasa bahwa dia sudah punya kendali atas dirinya sendiri, tapi masih belum punya pegangan hidup. Nah, jadi kalau misal saya kasih tahu kamu jangan ini dong, nanti kedepannya akan menciptakan hal buruk. Dia bilang pilih pilihanku, kamu urusin apa kayak gitu. Jadi keras kepalanya kayak seperti itu, Kak. Nah, untuk gimana solusinya? Sejauh ini saya melakukannya solusinya ya dengan cara ya konsisten terus. Jadi kayak daripada ngasih tahu bahwa ini enggak boleh, lebih baik ngajak dia mikir bahwa ini tuh ada fungsinya atau tidak gitu, Kak.
1: Betul banget. Jadi wis lek dikandani, "Halah, pusing ya, karep-karepku gitu."
0: Nah, itu ya.
1: Ya.
0: Nah, jadi itu sering. Sangat sering. Sangat amat sering. Hampir setiap saat seperti itu, Kak.
1: Lagi-lagi itu. Padahal juga ya, memang si karep-karepku wong urip-uripku, tapi kadang terkait saran dari orang-orang sekitar juga sangat penting ya, tentunya juga kan.
0: Harus diperhatikan juga.
1: Betul, apalagi kalau sudah kasih omongan, "Eh, ojo ngono ta, ojo ngono," sebenarnya gawe kapianmu dhewe sebenarnya ya. Oke. Okay. Mau tanya lagi, Zen? Aman ya, Zen?
0: Aman.
1: Oke. Okay. Ini ada yang komen lagi nih dari akun TikToknya Wahdina Abigail. Mami, halo Mami. Oke, Mami, jangan lupa di-record ya Mami ya. Ini di Xpace Radio juga ya, di websitenya Prameswara FM juga boleh ya. Masya Allah, Bigel cantik sekali. Waduh, iya dong, maminya juga cantik nih ya. Dan papinya juga ganteng. Waduh, fans kamu habis ini muncul enggak nih?
0: Ah, itu.
1: Nah, dan di WA dicek nanti udah dikasih tahu belum kalau kamu on air di sini?
0: Belum, Kak.
1: Oke lah.
0: Udah dikasih tahu tapi iya, on process ya.
1: Oke, okay, gitu. Tenang aja, masih suwe koyo ya. Tak suwe-suwe no ta. Dan tentunya aku mau tanya lagi sama Zen ya. Apa sih arti dari kalimat rencanakan masa depan tanpa halangan? Bagi kamu dari Zen dulu ya. Kalau dari Zen itu apa sih rencana masa depan? Dari kalimat itu tuh apa sebenarnya?
0: Nah, merencanakan masa depan itu kadang saya lihat dari sudut pandang laki-laki ya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu kita itu apa ya bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Jawa itu melok alure, ikut sungainya aja gitu. Jadi kadang sering kali teman-teman saya itu ketika disuruh ada pilihan gitu ya. Jadi wes ndelok engko lah, ndelok sesuk. Nah, mereka itu enggak mau untuk berusaha. Kalau misal gagal ya mereka ah sapa ono nih. Jadi kayak pasrah atas semuanya.
1: Iya,
0: nah, menurut saya kayak gitu itu lebih baik jangan karena hidup itu sebuah pilihan. Kalau misal kamu enggak milih ya itu pilihanmu. Seperti itu. Jadi lebih baik kita on proses. Jadi kita berproses merencanakan semuanya. Jadi jangan asal digeradak semuanya gitu. Jadi ketika besok aku mau kuliah di mana ya, mau kuliah atau mau kerja ya, besok aku mau kerja di mana, itu semuanya harus ada usahanya. Terus kalau misal tanpa halangan, sudah pasti ada halangannya. Tapi kalau misal kita melakukannya dengan benar, maka jalannya insya Allah akan mulus-mulus aja gitu kan.
1: Betul banget. Dan kalau dari Naura sendiri nih ya, kalimat rencanakan masa depan tanpa halangan itu apa, Naura?
2: Oke. Ini.
1: Coba pakai begini.
3: Jadi seperti ini, Kak. Dari tadi merencanakan masa depan ya, Kak ya. Kalau menurut saya ada satu kata yang masih saya pegang dari mami saya sendiri, di mana bahasa Jawanya ya, Kak ya.
1: Iya, oke, boleh.
3: Seperti
1: boleh.
3: Istilahnya kamu itu masih muda. Tapi kamu masih muda. Jadi nek bisa cobain semua gitu. Nah, soalnya dari situlah nanti kita tidak ada penyesalan di lain hari, Kak. Jadi, oh berarti aku kok dulu udah pernah merasakan hal ini. Nah, berarti kedepannya aku harus mengambil pelajaran dari situ. Tadi apa ya yang ternyata membuat aku gagal di sini? Oh, berarti aku harus seperti ini. Nah, itu ada pelajarannya, Kak. Intinya buat semua Gen Z di luar sana, minta tolong ya, semua hal yang kamu mau jangan pernah dipendam, lakuin aja. Mau lomba olimpiade takut kalah karena saingannya udah go internasional, ikut aja soalnya biar kita tahu soalnya kayak gimana. Lalu kalau misal aku nggak bisa puisi kayak Zen, aku nggak bisa nanti aku nggak bisa misalnya aku nggak bisa main biola nih, kan ada guru buat membimbing dia untuk bermain biola. Intinya buat kalian para Gen Z di dicoba terus aja sebelum ada kata penyesalan. Kalau menurut aku sih seperti itu, Kak.
1: Oke, baik. Jadi kalau ngomongin soal rencanakan masa depan tanpa halangan lah, itu pasti gak mungkin kalau tanpa halangan, pasti ya, ada halangannya. Pasti ada halangannya. Nah, dari semua halangan itu ya lakukan seolah-olah tidak ada halangan.
3: Iya,
1: nah,
3: betul, Kak.
1: Betul banget. Jadi kalau sudah ngomongin soal apapun kamu lakukan selagi masih muda itu wajib harus. Karena kalau penyesalan itu di akhir bukan di awal.
3: Iya, ya. Betul.
1: Kalau di awal namanya apa, Dek? Pendaftaran.
0: Pendaftaran.
1: Pendaftaran apa tuh? Wah, kan enggak mungkin pendaftaran tiba-tiba jadi ini enggak mungkin, nah, kalau enggak dari prosesnya dari sekarang. Waduh, oke, baik, good job. Ini dari rame banget nih ya TikTok-nya Pramesuara nih ya, tak bacain satu-satu nih ya. Dari maminya Abigail nih ya. Sukses terus ya, sukses selalu buat radio. Loh, Pramesuara ya. Waduh, Mami. Terima kasih Mami. Waduh. HP ini kayak apa sih? Loh. Oke, baik, kita bacain komen juga ya. Kali ini dari enggak tahu nih, enggak ada cewek kok. Kayaknya antara dari temennya Zen atau Abigail ini. Ngirim emot itu loh, love-love gitu loh. Nah, love emot yang love matanya love gitu loh. Nah, enggak tahu ini. Terima kasih ya. Iya, oke, baik. Ini juga ada akun Instagramnya, yang Instagram. Loh. Akun TikTok-nya dari Israwi. Oh, Bu Israwi. Waduh, mohon izin Ibu ya, dari guru yang ada di MAN 1. Ibu mohon izin Ibu ya, pinjam dulu Ibu siswanya ya yang berprestasi ini ya. Jarang-jarang kalau kesini ya, ini mumpung di sini jadi tak tanyain terus Ibu ya. Terima kasih banyak Ibu sudah komen ya. Sukses buat Abigail cantik. Waduh, terima kasih. Oke, baik. Dan sukses juga buat Zen ya, Zen ganteng. Oke, baik, kita lanjut lagi ya pertanyaan ke Naura nih. Ke Naura, ini nih. Oke, buat Naura nih ya, pasti punya pesan dan pesannya apa nih ya, selaku pemenang Duta Jendre Kabupaten Lamongan 2026, tolong berikan pesan yang ingin kamu sampaikan kepada para remaja putri agar mereka itu berani bermimpi tinggi dan merencanakan masa depan dengan matang. Oke, silahkan.
3: Oke, terima kasih. Halo remaja putri di luar sana, tetap percaya diri, jaga diri kalian. Dan jangan sampai diri kalian itu jatuh ataupun intinya terbaring lemah cuman halnya dengan laki-laki. Karena kita sebagai wanita ya, Kak ya. Calon ibu juga perlu dijaga juga kondisinya, kesehatan reproduksinya. Lalu jangan lupa minum tablet tambah darah ini yang pencegahan stunting ini, Kak. Aduh, okay. Kak Shirley minum enggak ya ini kira-kira ya?
1: Darah rendah soalnya.
3: Jangan lupa diminum ya, Kak,
1: siap,
3: ya.
1: Siap, Ade.
3: Karena itu adalah salah satu pegangan kita untuk di masa depan, karena kita adalah seorang calon ibu, Kak. Jadi kita usahakan sekali lah intinya untuk menghadirkan generasi kedepannya yang pastinya bisa membuat Indonesia emas 2045 seperti itu. Lalu untuk remaja putri di luar sana, terus bermimpi, jangan putus asa hanya karena satu kekalahan. Karena berdirinya saya di sini juga melawan 1000 kekalahan yang mungkin tidak terlihat oleh publik ya, Kak ya.
1: Iya, betul.
3: Saya sangat berusaha dan percayalah, semua usaha tidak ada yang mengkhianati hasil. Seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau dari dari Zen sendiri nih, apa sih kalau menurut kamu Zen, pesan apa yang kamu sampaikan buat para remaja putra ya, agar mereka berani bermimpi tinggi dan merencanakan masa depan agar kok tak dikandani apa cari aku ojo ngono ya apa menurutmu itu?
0: Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan, saya saya juga mau ngasih tahu bahwa teman-teman saya ada di sini memegang selempang ini. Bukan semata-mata karena saya memang jago atau tidak. Saya itu sejak SMP dan juga kelas 10 ini tidak pernah mendapatkan juara satu kalipun. Mengikuti banyak sekali lomba tidak pernah mendapatkan juara. Tapi saya tidak pernah putus asa. Saya ingat kalimat yang saya sebutkan waktu saat awal mendaftar Duta Jendre, yaitu 1000 gagalan, 1001 kebangkitan. Betul. Itu sangat wajib dilakukan. Kenapa? Ketika kita berhenti, saya pernah ingat sebuah kalimat tentang ini ya, tentang membasket. Kamu tidak akan bisa memasukkan bola yang tidak kamu lempar. Seperti itu. Jadi lebih baik kita lempar, tidak masuk nggak apa-apa, kita lempar lagi. Seperti itu. Jadi ada masanya kok nanti ketika seperti saat ini, saya itu tiba-tiba terkejut kok, loh, saya alhamdulillah dapat juara satu. Sebelumnya tidak pernah. Jadi unexpected sekali. Saya bahkan diundang seperti ini tuh tidak pernah sama sekali sebelumnya. Jadi sangat kebanggaan sekali. Jadi akan muncul rasa perasaan senang di hati ketika kalian ketika berhasil. Jadi coba terus saja. Itu seperti yang kalimat saya tadi. Hidup itu sebuah pilihan. Ketika kalian tidak memilih, maka itu pilihanmu. Seperti itu. Untuk ya itu pesannya ya. Kesan saya tetap semangat terus, jangan pernah putus asa, terus beranilah untuk bermimpi tinggi karena tidak ada yang namanya mimpi tinggi selagi kamu tidak lumpuh di jalan tersebut, maka tetap jalani jalan tersebut.
1: Oke, baik. Jadi kalau kamu nggak mau ngambil jalan keluar kamu sendiri, nggak mau mencari pilihan, berarti ya wis uripmu kayak ngono.
0: Iya, seperti akan stagnan di situ saja.
1: Betul, stagnan. Dan tentunya kalau soal stagnan di situ, dan nggak mungkin kalau kedepannya nanti kita nggak menjadi apa tuh, nggak mungkin naik kene wis kelewas kayak gini kan, nggak mungkin.
0: Nggak mungkin, iya.
1: Jadi seharusnya menjadi seorang Gen Z dan seorang duta jendri mewakili para remaja putra dan putri juga tanggung jawabnya sangat besar ya, untuk membangun pola pikir mereka dan tentunya bisa mendongkrak semangat mereka agar lebih baik ke depannya ya.
0: Betul.
1: Oke, ini tak bacain komen lagi. Waduh, rame banget ya. Waduh, Zen dan Naura ini, aduh, fansnya banyak banget. Ini fansku ngirim kemana ya hari ini? Fansku lari ke Zen sama Naura dulu. Oke, gak apa-apa lah ya, besok kembali lagi sama aku ya. Ini dari akunnya TikToknya Dani Tuwek. Ini punya siapa?
0: Dani kayaknya.
1: Dani, saya, aduh, iya. Adik Dani ya. Ini ada Bigel, ada Abigail ya. Ada Abigail dan Zen. Oke, ini juga ada akun TikToknya nih ya, kegiatan istri nih, aduh. Cantiknya, waduh, iya dong, Mas imut-imut ini ya. Dan ini juga ada komen juga dari akun TikToknya Sipa Al. Mbak Abigail semangat. Oke. Ini juga dari Mami juga tadi ya. Waduh, terima kasih ya Mami ya sudah nonton ya. Waduh, jangan lupa di record ya Mami ya. Oke, ini juga ada komentar dari fans aku nih, Pak Mutakim ya. Nah, Pak Mutakim ini ya, kata beliaunya bilang, yang penting ada kemauan, kita berusaha dan ikhtiar, jangan pasrah lah intinya.
0: Iya, betul sekali.
1: Betul banget. Oke. Dan tentunya kalau soal ngomongin soal kemauan dan soal berusaha, usaha itu enggak mengenal usia. Semua harus punya usaha, kemauan, dan tentunya mempunyai tekad yang kuat, ikhtiarnya jangan lupa. Lek usaha tanpa doa mustahil ya. Kalau doa aja tanpa berusaha,
0: omong kosong.
1: Omong kosong. Waduh, percuma ya. Waduh, oke. Oh, ini juga rame banget ya. Ini dari akun TikToknya Ali Fatin Nurul Aziza nih. Itu juara duta apa, Kak? Duta jendre kan. Nah, betul banget. Nyoba di selempangnya, Bang, agak ini deh.
0: Diangkat ini.
1: Kelihatan diangkat coba. Nah, itu tuh. Satunya ini Naura.
0: Kelihatan enggak?
1: Naura. Nah, juara satu duta jendre ya, juara satu putra dan putrinya. Putri. Waduh. Jos-jis kan megilan banget memang ya prameswara ini ya, buat sobat prameswara ya. Aduh. Kita enggak kaleng-kaleng tak suruh kesini nih. Terus ini ada akun TikToknya dari Indra Zin katanya. Zin, ini namanya apa kamu? Zin.
0: Siapa? Iya.
1: Andra. Andra mungkin ya.
0: Mungkin ya.
1: Iya, Andra. Halo Andra, enggak ada-ada sih.
0: Halo.
1: Oke, baik. Oke, baik. Ini juga ada komentar dari akun TikToknya Anowena Yaya. Nah, ini katanya Abigail my love katanya. Waduh. Terus ini juga oke, baik. Ini juga ada tadi ya. Tadi kan udah nyapa Zen. Terus sekarang dari Indra tadi tuh nyapa Abigail nih. Cantik banget. Waduh, iya dong. Aduh, enggak kaleng-kaleng ya. Ini juga ada komentar juga dari TikToknya Prameswara nih. Dari akun your deal ya, semangat Abigail. Aduh, banyak banget nih. Dan ini juga ada dari Bu Ali Fatin Nurul Aziza. Mohon izin Ibu ya, saya juga alumni Manela, bangga punya adik kelas yang berprestasi. Waduh, dadah dulu. Oke, oke, dadah-dadah. Oke, baik. Ini juga ada juga ya komentar dari akun TikToknya Taf. Zen hebat, keren. Zen keren. Waduh, wes nang ayo iya, komen. Iya. Dibanyakin ayo komennya ini ayo dibanyakin.
0: Altaf itu kan.
1: Oke. Oke, baik. Ini juga dari Mas Indra ya. Adik Indra ngefans banget sama dua-duanya. Waduh.
0: Makasih banyak lo ya. Makasih banyak beneran.
1: Oke, lihat sini, lihat sini. Oke.
0: Kirain kamunya di situ. Di situ ya.
1: Sini, oh. Oke, baik. Ini juga ada komen juga dari Altraf ya. Altraf keren, keren guys katanya gitu. Terus apalagi nih, waduh rame banget yo dari ini nih, dari besti aku di kampus ya. Ini dari Aldo, mantap Shirley. Waduh, terima kasih Aldo. Waduh.
0: Ada face-nya. Akhirnya ada face-nya kakak.
1: Ya, waduh. Halo Aldo, welcome back to ya. Dan oke, okay, kita kembali lagi ke Naura dan Zen aja ya. Udah bosan kamu kok ngeliat aku, ngeliat Naura sama Zen aja ya. Dan ada komen juga dari mana lagi nih? Rame banget. Ini enggak tahu namanya siapa ya, Zen ya. Ganteng banget Mas Zen katanya.
0: Oh, terima kasih banyak.
1: Oke. Oke, baik. Dan ini juga ada akun TikTok-nya ya dari Yakap. Yakap enggak tahu Mas Zen, dada dong.
0: Halo. Halo Yakap.
1: Oke, baik. Terus ini juga ada akun TikTok-nya dari Maini. Naksir banget sama Mas Zen, keren gitu loh katanya.
0: Terima kasih banyak love juga dari untuk kalian semua para penonton di
1: para mesra
0: kali
1: pendengar
0: ini.
1: Ya?
0: Para pendengar.
1: Oke, okay, baik. Ini juga dari akun Instagram, akun TikToknya Prameswara nih ya. Pokoknya dia akunnya cuma Bunga Matahari nih, enggak tahu siapa. Kamu kenal kayaknya. Semangat ya adekku Abigail katanya.
2: Terima kasih.
1: Ya, dadah dulu. Oke. Oke. Siapa lagi nih? Dari Aul, Mbak Abigail katanya. Terus dari Americano, ini duta genre 2026 ya kak? Iya ya, betul,
0: betul banget. Betul banget 2026.
1: Oke, ini juga dari Fajar Rahmadan. Semangat semangat host tanggal merah di Trabas. Oke, baik, terima kasih banyak ya. Waduh, dulu aku di sini. Nah, kenapa tanggal merah di Trabas? Karena kalau nggak di Trabas nggak mungkin aku bisa datengin Naura sama Zen kesini ya. Yeah. Karena kalau hari Senin sampai hari Sabtu jelasnya masih sekolah.
0: Masih sekolah.
1: Ya. Gak apa-apa, Mbak E ngalah disek ya, budal kerja ya. Yang penting Naura sama Zian bisa menyapa kalian semua ya, sahabat penama suara ya. Dan tentunya, waduh rame banget ini Zen ya, komen-komennya dari TikToknya Prama Suara. Dan tentunya tak bacain lagi ya, mumpung ini hari Minggu ya, aman ya.
0: Aman-aman.
1: Oke, tadi dari akunnya Fajar Ramadan kan semangat buat Shirley ya, karena tanggal merah di Trabas, aman aja ya Mas Fajar. Ini kali ini dari nggak tahu akun apa nih namanya, nggak ada, cuma M doang ya, ngefans banget sama dua-duanya. Waduh,
0: makasih.
1: Oke, baik. Terus ada komen juga dari Mbak Anita Widyawati. Halo Abigail cantik, masya Allah.
2: Halo,
1: oke, baik. Waduh, memang fansnya dari kedua orang ini memang lagi beradu ini ya. Aduh,
0: rame banyak-banyakan kan. Banyak.
1: Oke, ini juga ada komen juga dari akun TikToknya Lang. Semangat Abigail. Terus ada lagi dari Mas Zen coba nyanyi. Mas Zen coba nyanyi kan ya. Nyanyi apa tuh?
0: Nyanyi apa ini? Iya.
1: Nyanyi apa refnya aja?
0: Apa ya yang bisa dinyanyiin ya kali ini ya?
1: Apa? Apa?
2: Request barangkali kak dari
1: request. Ayo request, ayo rek request rek ya, wis setengah rolas sih kira. Ayo nek request dan request nek gak yo gak ngono ya. Dan tentunya yang sahabat Prameswara ya, setelah ini bakal masih berlanjut lagi ya, tapi di TikTok Prameswara, karena di Pojok Pintar kita closing dulu habis ini ya. Dan buat satu pertanyaan buat penutup ya. Buat kamu juga, buat kamu Naura dan Zen ya. Kalau menurut kalian, seberapa penting sebuah kedewasaan, apalagi soal usia perkawinan bagi para Gen Z ya, yang tentunya buat kepentingan keluarga dan masa depan mereka. Dari Naura dulu, silakan.
3: Mohon maaf sebelumnya, tentang usia.
1: Iya, perkawinan. Usia perkawinan, iya, yang tentunya masih muda banget.
3: Iya. Belum saya menjawab pertanyaan ini. Saat kemarin duta genre melaksanakan seleksi wawancara, nah di situ saya sempat mendapatkan data kak, gimana maraknya ada anak-anak muda yang saat ini sudah hamil di luar nikah dan lain sebagainya. Dan itu sempat saya shock, apalagi adanya berita-berita yang masuk lewat HP saya. Itu sangat banyak sekali, apalagi di bagian TikTok itu, Kak. Saya scroll-scroll dan lain sebagainya, dan saya picu salah satu akibatnya. Pastinya dimulai dari masalah cinta monyet.
1: Betul banget, aduh.
3: Cinta monyet ternyata bisa membawa ke usia perkawinan yang lebih muda. Dan ternyata, percayalah ya, para wanita di luar sana, ketika kalian melakukan hal itu, yang rugi bukan lelakinya, justru kalian para wanita. Karena kalau untuk laki-laki ya, mungkin laki-laki bisa saja mengambil, malah meninggalkan, Kak. Tapi kita sebagai wanita, kita harus mengandung. Nanti kalau anaknya lahir gimana? Kita harus kena dampak sosialnya. Dan masih banyak lagi. Itu yang perlu digarisbawahi oleh para wanita di luar sana. Jadi kalau bisa dijaga full dirinya. Karena kita sebagai wanita juga, kalau usia perkawinannya maju, misal kita 17 tahun atau intinya masih muda tapi sudah hamil, itu biasanya berpengaruh pada fisik kita juga, Kak. Betul. Kesehatan kita juga, yang sebelumnya belum siap ternyata dipaksa untuk siap, itu pastinya kan sakit ya, Kak, ya. Dan kita sendiri juga sebagai wanita gak mau merasakan hal itu sepertinya. Ya mungkin beberapa wanita di luar sana perlu edukasi lebih, Kak, agar kesadaran terkait hal ini, karena ini sangat-sangat penting. Saya sudah mengecek karena di Lamongan itu baru saja ada, dan alhamdulillah sudah ditindak, dan datanya yang saya terima di Lamongan itu berkurang, ke alhamdulillahnya. Dan saya juga sempat cross-check ke berita-berita lain. Semoga setelah ini tidak ada lagi yang namanya kejadian triad KRR ini tadi, Kak, seperti kayak seks pranikah dan apa, hamil di luar nikah juga itu. Jadi buat para wanita, jaga diri, lalu junjung harga diri kalian sebagai wanita, buktikan kalau kalian tuh mampu. Dan untuk para lelaki di luar sana, tolong dijaga nafsunya. Ini tentang nafsu juga sih, Kak. Kadang itu banyak sekali, Kak. Saya sendiri juga merasakan di catcalling sama anak-anak laki-laki. Dan pada saat itu memang saya harus tindak langsung. Karena kalau saya tidak tindak langsung, pastinya bakalan keterusan dan berangsur ke orang lain seperti itu. Jadi saya jelaskan kenapa hal ini tidak boleh dilakukan, ini seperti itu. Buat kalian para wanita dan para lelaki, jaga diri di luar sana, stay healthy.
1: Okay, baik. Terima kasih ya Naura ya. Dan intinya juga perempuan juga harus berpegang teguh sama mindset, dan tentunya harus jaga dan mawas diri ya, apalagi perempuan, betul, ya. Dan buat laki-laki, buat kamu ya, buat kamu Zen, tolong didengarkan tadi, didengarkan kan Zen?
0: Sangat
1: ya. Oke, baik Zen. Kalau tadi kan sudah mendengarkan juga, dan tentunya kalau dari sudut pandang Zen sendiri, seberapa penting pendewasaan di usia perkawinan kalau dari Zen sendiri?
0: Jadi untuk pendewasaan itu sangat amat penting. Jadi ada tiga, usia fisik, usia psikologis, dan juga ekonomi. Jadi semua ketiga tersebut sebelum menikah dan juga yang lain-lain, itu harus benar-benar matang terlebih dahulu. Karena seperti yang dikatakan Abijal tadi, seks pranikah itu sangat amat rugi, ruginya di perempuan. Laki-lakinya tidak merasakan apa-apa. Saya sendiri sebagai laki-laki tahu hal tersebut. Jadi hal-hal tersebut itu yang menanggung malunya, menanggung sanksinya, menanggung sakitnya selama 9 bulan itu hanya perempuan saja. Laki-lakinya tidak merasakan apa-apa. Jadi laki-lakinya ya, kalau misal dia jahat ya, lepas tanggung jawab, dia tidak akan bisa merasakan apa-apa. Tapi kasihan di perempuannya. Nah, jadi sebagai laki-laki, ayo teman-teman laki-laki semuanya yang masih muda, jadi tolong dijaga nafsunya. Lebih baik kita mengupgrade diri aja, mengubah hal-hal yang seperti nafsu dan hal-hal yang
1: lebih baik ya.
0: Iya, itu menjadi lebih baik. Jadi saya sendiri juga sebagai seorang laki-laki kan pasti sering lah tiba-tiba lihat cewek cantik, oh itu cantik nih. Nah, itu sebenarnya itu hal yang sangat amat normal sekali.
1: Normal,
0: sangat amat normal. Nah, tapi yang bisa ini ya, kita harus mengendalikan rasa tersebut. Jadi, okay, dia cantik. Terus ya, tapi kalau dia cantik apa ininya? Saya juga enggak boleh pacaran. Nah, seperti itu.
1: Okay.
0: Sebagai laki-laki kita harus wajib seperti itu. Jadi enggak boleh untuk itu tadi seperti seks bebas dan triad KKR itu. Terus sebagai seorang laki-laki juga tidak seharusnya kita untuk gimana ya kayak keras kepala dan ini jadi pokoknya dikasih tahu itu harus kita harus mau dikasih tahu seperti itu.
1: Okay.
0: Karena saya sendiri juga pernah merasakan hal-hal tersebut, pernah juga ini. Saya juga merasa enggak suka kalau misal ada teman cowok saya yang catcalling perempuan. Itu benar-benar tidak etis sekali karena kita tidak menghargai harga diri perempuan
1: privasi
0: tersebut
1: juga,
0: privasi
1: ya?
0: Perempuan tersebut iya.
1: Oke, baik Zen dan Naura ya, dan tentunya terkait hari ini perbincangan kita ya terkait inspirasi generasi muda Gen Z ya beraksi dan rencana masa depan tanpa halangan dan terkait persoalan ini ya pernikahan muda terkait bagaimana sih cara kita itu untuk selalu berpikir positif terkait potensi-potensi yang ada diri kita dan tentunya jangan menyerah tentunya ya, jangan menyerah dan tetap fokus pada tujuan kita walaupun banyak sekali halangan rintangan dari depan belakang, walaupun banyak yang tidak suka kepada kita itu anggap angin aja ya,
0: ya
1: tetap fokus untuk menjadi diri kamu yang lebih baik, setidaknya kalau kamu tidak merugikan orang udah lakukan dan jangan sampai merugikan orang lain,
0: orang
1: ya.
0: Betul.
1: Oke, dan tentunya dalam kesempatan hari ini ya di Pojok Pintar kali ini jangan lupa ya Sobat Menang Suara dan stay tune terus aja ya sampai jam 12 siang ya. Setelah ini Seri bakal kembali lagi dan ngebahas terkait apa sih dan kenapa kalau udah ngomongin soal hal-hal kritis itu bisa menjadi sebuah ancaman untuk pemerintah ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Naura dan Zen ya.
0: Ya, terima kasih juga untuk Prameswara karena sudah mengundang kami dan sharing-sharing bersama seperti
4: ini. Betul. Ini seru banget.
0: Seru, asli seru.
1: Oke, baik. Nanti setelah ini kita lanjut perbincangan lagi ya. Oke, Sobat Prameswara ya. Dan di Pojok Pintar kali ini sudah ya sampai segitu aja ya pertemuan kita. Nanti kita next untuk Pojok Pintar di sesi selanjutnya ya yang tentunya sama Sherly ataupun sama yang lain. Oke aja ya. Dan tentunya kalau sama Sherly jauh lebih nyaman ya. Dan tentunya terima kasih banyak buat Naura dan Zen dan selamat atas terpilihnya sebagai juara Duta Jendri Kabupaten Lamongan tahun 2026 ya. Semoga next kedepannya kalian berdua ya bisa memegang amanah dan bisa membanggakan Kabupaten Lamongan untuk di taraf nasional maupun internasional ya. Oke, terima kasih banyak dan sampai jumpa.
0: Dadah.
4: Terima kasih.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
5: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
6: Oke, Pak. Yeay.
5: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
6: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
7: Tapi jadi kotor, Pak.
5: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Brahma Suara hanya di Pojok Pintar.
8: Halo Sobat Brahma Suara, senang sekali aku Nurul Zain. Kita bertemu lagi hari ini di podcast On The Spot Brahma Suara. Sobat, pernah gak sih kamu terlihat mungkin adik kamu atau keponakan atau mungkin tetangga gitu ya, kalau di rumah tuh susah banget diatur sama orang tua, tapi kalau di sekolah tuh nurut banget sama gurunya. Nah, bersama dengan itu nanti kita bakalan ngobrol. Di sebelah saya sudah ada Ibu Nila Nirwana selaku Kepala KB Buah Hati Sumber Jawa Kawetan. Sebelumnya selamat pagi, Bu.
9: Selamat pagi juga Mbak Nuru.
8: Selamat pagi. Oke, kita mungkin perkenalan dulu ya, Bu.
9: Oke. Selamat pagi Sobat Prama Suara yang ada di Lamongan khususnya dan seluruh yang sedang mendengarkan radio ini. Perkenalkan, saya Nurnila Nirwana, biasa dipanggil Bu Nila. Kebetulan saya kepala sekolah dari kelompok bermain di Buah Hati. Tepatnya ada di Sumberjo, Kawetan, Lamongan.
8: Oke, Ibu, kalau kita ngomongin anak-anak itu kan sangat menarik sekali sebenarnya ya. Mungkin Ibu Nira pernah nggak menemukan anak-anak itu kayak kalau di rumah itu susah gitu. Orang tuanya sampai ini nggak bisa diomongin gitu ya. Tapi kalau di sekolah kok nurut sama gurunya gitu ya.
9: Tidak jauh-jauh murid saya ya, anak saya sendiri pun seperti itu ya. Rata-rata kalau di usia KB atau kelompok belajar ya, usia TK itu memang lebih percaya, istilahnya gitu ya, percaya sama guru daripada sama orang tua.
8: Iya, dan itu ternyata juga dialami di sini juga ya. Nah, kemudian strategi apa Ibu yang dilakukan supaya apa ya, pendekatannya ke anak-anak gitu, apa yang dilakukan kalau terjadi hal seperti itu?
9: Paling kita juga ketika mereka pulang, nah sebagai pesan-pesan waktu mereka pulang ke rumah itu, kita pesannya ya, kalau di rumah nurut sama mama papa gitu, seperti itu. Kalau di sekolahan memang kalian orang tuanya kita.
8: Betul. Nah,
9: tapi ketika kembali ke sekolah ya, itu tadi pesannya. Kembali ke orang tua, jadi kalau sama orang tua di rumah harus nurut, ikutin kata mama papa ya, seperti itu.
8: Oke, gitu Sob. Jadi memang punya guru itu ya harus selalu bisa mengikuti perkembangan anak-anak ya, usia dini ya Ibu ya. Kemudian Ibu, satu lagi, kalau misalnya kejadian di sekolah ini kan kadang anak-anak usia dini ini kan masih sangat labil sekali ya emosinya, mungkin pernah rewel, tantrum gitu Bu, pernah menghadapi seperti itu?
9: Sering sekali, mereka itu moodnya tidak bisa diprediksi.
8: Betul,
9: nah,
8: betul.
9: Kadang kita prediksi, oh ini sudah aman, di sekolah itu sudah aman dia kemarin hari-hari sebelumnya. Tapi saat itu mungkin di rumah bangunnya kesiangan karena tidurnya terlalu malam. Nah itu nanti moodnya itu di sekolah jadi jelek sekali.
8: Sangat nah, itu berpengaruh.
9: Iya, sangat pengaruh sekali. Nah, itu biasanya nanti awal-awal di saat baris berbaris, nah itu ada sedikit tantrum, tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Nah itu yang sering terjadi, apalagi di kelompok bermain yang memang awal. Kalau TK kan mungkin latar belakangnya mereka sudah pernah berada di kelompok bermain. Nah tapi kalau KB kan ya awal sekali usia.
8: Usia mereka baru memulai kehidupan sekolah, gitu ya, Ibu ya. Oke, terus apa yang dilakukan sekolah nih? Contoh paling gampang aja mungkin Bu Dila pernah menemui ya, Sob ya, kejadian seperti ini. Yang pertama dilakukan apa? Merangkulkah atau mungkin langsung lapor ke orang tua gitu?
9: Oh, tidak. Kita punya prinsip kalau memang di sekolahan itu tanggung jawab kita ya, Mbak. Jadi ketika ada anak tantrum, kadang orang tua kan tidak jarang orang tua itu juga ikut tantrum melihat anaknya seperti itu di sekolah itu ya. Nah jadi guru ya kita harus tetap tenang. Ketika kita gurunya aja tidak tenang, maka anak-anak pun itu ikut-ikut nggak tenang gitu. Akhirnya ya jadi guru kita juga harus selain menenangkan diri kita sendiri ya, kita juga harus bisa menenangkan anak itu. Pertama-tama ya harus membuat mereka nyaman dulu. Mereka nyaman, mereka aman dengan kita. Akhirnya berlahan-lahan kita ajak kegiatan itu ya, bisa dengan kita nyanyi-nyanyi dulu atau mengalihkan dengan bercerita.
8: Oke. Berarti pendekatannya lebih ke emosi anaknya,
9: emosi
8: ya, secara emosional kita harus benar-benar membangun kedekatan. Nah itu mungkin juga yang harus diterapkan ketika di rumah ya, Ibu.
9: Ya, seharusnya juga
8: harusnya seperti itu. Nah ini harapan dari sekolah nih, dari Bu Nila selaku kepala KB Buah Hati. Apa nih harapannya untuk orang tua yang mungkin sudah menitipkan anaknya di sini nih, Bu, biar supaya apa ya? Sinerginya tuh dapat kita antara sekolah dan juga rumah.
9: Kalau dari kita insya Allah guru-guru di Buah Hati ini menganggap anak-anak yang belajar di sini ini seperti anak sendiri ya. Mereka mungkin kita orang tua di rumah, kita juga sebagai orang tua di rumah, tapi ketika kita di sekolah kita sebagai orang tua murid-murid kita. Jadi untuk orang tua jangan khawatir, kita memeluk mereka dengan hati itu. Jadi kita juga menggunakan kasih sayang, sebisa mungkin kita tidak menggunakan kekerasan, kekerasan fisik maupun kekerasan verbal.
8: Iya, seperti penting itu. Sekali teman-teman diperhatikan ya, Bu, karena bagaimanapun Sob, yang namanya anak-anak itu memang pendekatannya akan berbeda gitu ya, dengan usia mungkin lebih besar gitu ya. Oke, Bu Nira, kemudian terkait nih, misalnya kalau di kelas itu kan yang namanya anak kecil dan banyak ya, tidak mungkin kondisinya tuh selalu kondusif gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Nira ada nggak cara untuk menangani itu supaya kelasnya bisa tetap tertib dan anak-anak bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik?
9: Nah, kalau anak-anak memang kalau langsung disuruh ayo duduk tertib itu, saya yakin tidak bisa, apalagi di usia yang saya pegang saat ini kelompok bermain. Jadi mereka itu lebih respect dengan bermain tepuk, bermain lagu-lagu. Ya kita ngucapnya itu ya emang seperti kita lagi bernyanyi. Nah juga mereka itu lebih tertarik dengan permainan dan bercerita. Jadi sebisa mungkin kita selain belajar juga bermain. Karena usia mereka kan memang belum saatnya belajar yang seperti anak-anak di tingkat SD duduk rapi. Jadi mereka memang lebih banyak bermain karena usia bermain.
8: Karena namanya aja kelompok bermain.
9: Ya, bukan kelompok belajar. Nah, itu kadang apa banyak orang tua yang kurang mengerti ya, Mbak ya. Kalau anaknya tuh namanya aja di sekolah kok enggak ngapa-ngapain, cuma bernyanyi. Padahal mereka itu diajak bernyanyi itu lagu-lagunya itu di dalamnya sudah ada pendidikan karakter, ada diselipkan peraturan-peraturan seperti itu.
8: Tetap ada nilai edukasinya.
9: Ada nilai edukasi.
8: Mungkin bayangan orang tua tuh Sob ya, kalau di orang tua tuh bayangannya sekolah itu ya harus ada
9: baca, menulis, membaca.
8: Ya, ini yang mungkin perlu dipahamkan juga ke orang tua ya, Bu Nila ya, bahwa yang namanya belajar, apalagi untuk anak usia dini itu tidak melulu tentang menulis, membaca dan lain-lain, apalagi berhitung ya, waktunya ya.
9: Mereka sudah bisa lepas sepatu sendiri, sudah mandiri, bisa lepas dari orang tua itu sudah belajar. Wow, menarik sekali ya. Oke, Bu Nira, terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga kedepannya tentunya makin sukses ya, tidak hanya untuk Bu Nira pribadi, tapi juga untuk TKKB Buah Hati tentunya. Oke, mungkin sebagai penutup pesan-pesan untuk warga Lamongan mungkin ya, Bu, yang sekitar sini mungkin ya.
10: Untuk warga Lamongan, sekalian mengenalkan sekolah kita ini memang sekolah yang baru ya Mbak ini. Kebetulan baru tahun ini. Tapi jangan khawatir, sekolah kita punya visi misi, yaitu visinya terwujudnya anak didik yang berakhlak mulia, cerdas, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi kita punya visi, awalnya kita dari pendidikan agama itu penting. Nah, karena itu kalau sekolah di sini, kegiatan pembiasaan pagi itu adalah sholat duha, Mbak. Nah, seperti itu. Jadi untuk orang tua di luar sana, jangan pernah ragu untuk membawa anaknya bersekolah di Buah Hati.
9: Wah, menarik sekali ya. Jadi ternyata begitu Sob, jadi memang yang namanya sekolah pendidikan karakter itu kan harus dimulai sejak dini, dan tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga harus ada kontribusi dari orang tua di rumah, begitu ya Bu Nila ya. Baik Sobat Perabot Suara, saya Nurul Zain pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara.
11: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
12: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas, dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
11: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
0: 103,9 FM Prameswara.
13: Selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
14: Ibu, adek, ayah pulang.
15: Yeay, ayah pulang.
16: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
15: Iya, kotor.
16: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
14: Aduh iya, maaf deh Bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
16: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
14: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
16: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
15: Wanginya nyaman ya.
16: Nggak seperti karbo lainnya. Baru, Supersol kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
17: 103,9 Prameswara FM.
18: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
19: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
20: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Eh, Mama punya yang baru nih buat kamu.
19: Apa, Mama?
20: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
19: Wow.
20: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
19: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
20: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
21: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
19: Yeay, aku juara.
20: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
22: Dari Wings Food.
8: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
23: Prameswara,
24: news, news and information. Prameswara.
25: Oke, baik lagi di 103,9 FM Music It's and Information ya, Sahabat Prameswara. Dan tentunya masih bareng lagi sama Shirley di sini yang selalu setia menemani kamu dari jam 8 pagi tadi sampai jam 12 saat ini ya. Waduh, enggak terasa banget ya, apalagi tadi juga di jam 10 sampai jam 11 hampir jam setengah 12 ya. Shirley ditemani sama Naura dan Zen yang di mana mereka adalah salah satu siswa dan siswi ya yang ada di SMA MA Man Lamongan 1 dan SMA N 2 Lamongan ya, yang mempunyai prestasi yang sangat membanggakan sekali dengan aktivitasnya yang sangat padat. Dan tentunya mereka sudah dan baru saja ya menjadi bagian dari Duta Jendre dan memenangkan juara 1 nih. Putranya, putra Duta Jendre, yang putra itu dimenangkan sama Zain ya dari SMA N 2 Lamongan. Dan dari Duta Jendre juara satunya yang putri dari Man satu Lamongan ya, dari Mbak Naura ya. Tentunya dari tadi juga di TikTok tuh rame banget komenannya ya, apalagi dari Mami juga ya. Dan tentunya Sahabat Prameswara ya, kita balik lagi ke pembahasan tadi pagi ya, terkait kenapa sih kalau kita kritis itu menjadi sebuah halangan, dan menjadi sebuah halangan yang menjadikan sebuah ancaman bagi mereka ya, para pemangku jabatan tentunya ya. Dan tentunya Sahabat Prameswara ya, waduh, udah gak terasa udah jam 12 aja ya kebersamaan kita. Dan tentunya terkait topik hari ini adalah pentingnya sebuah transparansi data ya, dan respon dari para birokrasi kita yang tentunya memberikan inspirasi serta kesadaran ya terkait kritik publik, terkait program-programnya. Kenapa harus dikritik ya, supaya programnya itu harus dan bisa lebih baik untuk kedepannya, bukan kok membuat ancaman buat pemerintah ya. Malah lebih bagus kalau masyarakat itu kritis dan suka mengkritik ya sebenarnya. Kalau nggak ada kritikan, nggak ada antusias dari masyarakat ya, programnya nggak bakal berjalan. Dan buat siapa lagi kalau programnya bukan buat masyarakat sendiri? Kalau masyarakatnya kritis dan dari pihak pemerintahnya tutup ini ya, anti kritik juga, wah wis tambah buyar ya nanti ya ya. Gimana mau menjadi Indonesia emas tahun 2045 kalau dikritik aja pemerintah aja nggak suka ya. Jangan begitulah Bapak ya. Kita masyarakat biasa ini sangat peduli dengan Bapak dan pemerintah Kabupaten Lamongan apalagi ya, dan tentunya terkait program-program yang ada di Indonesia tentunya ya. Dan buat kamu Sobat Prameswara, terima kasih banyak sudah bergabung. Waduh, sampai melibet kabeh ini karena aku belum makan dari tadi pagi gitu ya. Dan tentunya Sobat Prameswara ya, Shirley mau pamit undur diri ya di kebersamaan kita. Besok kita bertemu lagi di jam 10 pagi sampai jam 2 siang ya, tentunya dengan topik-topik yang enggak kaleng-kaleng ya, pokoknya menggilan pol pembahasannya nanti ya. Pokoknya stay tune terus aja di Prameswara ya, dan terima kasih dan sampai jumpa.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget.

0: tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: baby happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, baby happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
0: Pastinya. Pakai baby happy body fit pants ya.
3: Baby happy, mom happy.
4: Wingscare
5: 103,9 FM Brahma Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tijus! Mau!
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tijus lemon.
9: Kalau aku mau tijus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
11: Atau lapel.
6: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
7: Asik!
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak!
10: Mau dong!
9: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
10: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
6: Mau tijus lagi?
7: Mau!
6: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
9: Panas-panas enaknya minum tijus!
10: Semua rasanya enak!
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
4: Dari Wings Food.
5: Brahma Suara 103,9 FM.
2: Guys, itu Mohan ya?
12: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
13: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
13: Spill dong.
12: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
12: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
12: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
12: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
12: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
14: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Brahma Suara 103,9

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
1: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi. Pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
5: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Brava Suara.
7: News, here, and information. Brava Suara.

0: Suara.
1: Music FM Information, Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah,

0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.
1: Prameswara 103,9 FM.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa nggak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada. Tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
3: Yeay, aku juara.
4: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
6: Dari Wings Food.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.
9: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan?
10: Harus ngerti.
9: Weh, tadi artis be kue mengko.
10: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai. Yeay, dikasih tahu nggak percaya.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.
5: Attention students, this is your last announcement for the semester. You've had a great year, and I'm proud of each and every one of you. But now it's time to go out into the real world, and I just want to wish you all good luck. You're gonna need it.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay.
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
3: tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun, seiring berjalannya waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. Rumah Sakit Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina. Dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina, pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini dan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes. Lakukan pemeriksaan di poliretina Rumah Sakit Mata KMU Lamongan yang beralamatkan di Jalan Raya nomor 181, Peloso Wahyu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, Senin sampai dengan Sabtu, juga tersedia poli mata malam hingga pukul 9 malam. Informasi lebih lanjut, WhatsApp ke 0812-2221-3216.
9: Brahma Suara.
10: News, hits, and information. Brahma Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
3: 103,9 FM. Brahma Suara.
4: Guys, guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Prame Suara.
3: News hits and information. Prame Suara.
9: Angger cari nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harus ngerti.
10: Weh, tadi artis be kowe mengko.
9: Artis dari Hong Kong.

0: Ngapain sih? Videonya udah selesai.
1: Yeay, dikasih tahu nggak percaya.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis Win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.

karena ada gift perfume lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Suara.
1: News, hits, and information. Promes Suara.
0: Iya.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Mengungkap alasan masinis kereta api Argo Bromo, anggrek yang berinisial AN ditetapkan sebagai tersangka kasus kecelakaan dengan KRL di Stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data log. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu redaku, kiri kanan.

0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Win di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.

103.9 FM. Music and information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: kabar terkini, dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Prames News.
1: Ombudsman RI menemukan minuman beralkohol dan fasilitas mini golf saat melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan tersebut menjadi sorotan setelah Ombudsman memeriksa sejumlah bangunan di kawasan sekitar Lapas. Tim juga menemukan fasilitas lain, seperti televisi, kulkas, ruang tamu, dapur, serta fasilitas rumah tangga lainnya. Sejumlah pekerja juga terlihat sedang melakukan pembangunan fasilitas tersebut. Selain itu, Ombudsman juga menemukan minuman beralkohol di salah satu bangunan, dan temuan tersebut kemudian diklarifikasi oleh pihak Lapas Cibinong. Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Cibinong juga menjelaskan, minuman jenis win tersebut berada di rumah dinas yang ditempati Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib, dan merupakan konsumsi pribadi penghuni rumah dinas. Dan ia menegaskan juga bahwa minuman itu berada di rumah dinas dan bukan digunakan di kantor. Di sisi lain, Ombudsman juga menemukan lebih dari 10 bangunan di kawasan tersebut. Ombudsman sebelumnya telah menyebutkan terdapat adanya dugaan klaster hunian mewah yang perlu didalami, dan timnya juga menyatakan masih melakukan investigasi untuk mengetahui siapa yang menempati bangunan tersebut dan bagaimana fasilitas itu dapat berada di lingkungan lapas. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat memberikan penjelasan berbeda mengenai status bangunan tersebut. Kepala Kantor Wilayah juga menyebutkan bahwa masih mendalami fungsi bangunan yang menjadi sorotan tersebut. Dengan demikian, keberadaan WIN di salah satu rumah dinas telah dikonfirmasi pihak Lapas Cibinong sebagai konsumsi pribadi. Sementara status dan peruntukan seluruh bangunan yang menjadi sorotan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara.
3: News, hear, and information. Prames Suara.

103,9 FM Music Hits and Information. Prabes Suara 103,9

cinta. Cinta adalah rasa. Cinta adalah doa. Cinta ciptaan yang esa dari Allah Ta'ala. Ada macam-macam cinta. Ada cinta dengan dunia. Ada cinta dengan harta. Ada pula yang cinta dengan tahta. Jangan salah bercinta. Jangan pula salah merasa. Jangan pula berdosa gara-gara diri bercinta.

Inilah suara anak-anak Palestina. Tolong dengarkan aku.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Selamat pagi Sobat Pelabur Suara, barengan sama kuliah. Dan ketemu lagi kita Sob spesial di hari ini. Seperti biasa, Lia bakal nemenin kamu dari jam 6 hingga jam 9 pagi mendatang. Waduh, tadi udah masuk sekilas lagu yang bakal Lia puterin usai ini, Sob ya. Mungkin kamu udah bisa kelihatan sedikit banyak lagu apa tuh ya tadi yang mulai kepotong nih Lia. Sobat, dan sebelum Lia setelin lagu buat kamu ya, aku mau sapa-sapa dulu kamu pagi hari ini lagi pada ngapain. Selamat hari Senin, Sob ya. Dan baru saja ini ada kabar duka dari sobat kita di live TikTok. Lagi-lagi aku gak habis pikir, aku gak bisa berkata apa-apa. Tentu saja semoga ditabahkan dan semoga diberikan yang terbaik untuk kondisi kedepannya gitu. Dan terkait ini, semoga pun dari sisi kiranya kita yang ditinggalkan sama orang yang kita gak bisa mencarinya kemana-mana lagi, Sob, yang udah dipanggil di atas ya, semoga juga mereka diterima amal ibadahnya dengan baik gitu ya. Dan harapan kita di sini tentu saja kamu dikuatkan gitu. Sobat, barengan sama kuliah spesial buat kamu. Selain informasi baru saja, ini aku bawa update dari Karhutla. Karhutla hari ini bakal kita bahas tuntas ya, karena ramai banget di media sosial. Dari sisi asapnya itu udah ke lintas negara. Kemarin ada informasi ada kurang lebih 3 anak pelajar sekolah di Malaysia yang meninggal dunia karena keterbatasan pandangan berangkat sekolah tertabrak ya. Dan nanti Lia gak sendirian sobat, di jam 7:30 Lia ditemenin sama Bapak Sutikno. Beliau merupakan sosok tim Datin dan PTSP Stasiun Meteorologi Kelas 1 Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Barengan sama beliau kita bakal ngebahas kupas tuntas tentu saja. Ngomongin soal cuaca itu mempengaruhi gak ya penyebaran dari asapnya. Tapi ya kalau dari sisi logika pasti sobat. Untuk detailnya sob, sebelum kita lebih berat pembahasannya, pagi hari ini Lia mulai dengan pertanyaan, kamu pada ngapain pagi hari ini? Dan untuk, ini baru saja ada Kak Peter, baru join pagi Kak Peter. Kemudian Kak Andika, usai ini aku kiranya bisa ngasih sedikit banyak sudut pandang baru buat kamu. Tapi lagi-lagi aku gak bisa, apa ya, gimana-gimana sob ya. Tentu saja kehilangan sosok yang kita sayangi dipanggil ke atas itu cobaan yang sangat luar biasa. Dan lagi-lagi kadang kita mempertanyakan apakah ikhlas itu beneran ada gitu. Sobat, dan untuk memulai pertemuan kita di pagi hari ini ya, aku mau sapa dulu kamu dengan, kamu lagi pada ngapain pagi hari ini gitu ya. Kamu boleh banget kirim jawaban kamu di WhatsApp Radio Prambe Suara di 0812-302-1039. Buat kamu yang di live TikTok juga boleh banget langsung komen-komen aja. Pun di SP Radio kamu juga langsung komen-komen aja di sana. Di SP Radio itu visual radio ya. Sobat yang join di live TikTok yang baru tahu, sekarang radio udah ada visualnya. Kamu boleh banget langsung download SP Radio di Play Store kamu sekarang juga. Ngomong-ngomong soal hari Senin, biar kamu makin excited, habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Kak Ferdi ya, pagi tadi dini hari gitu. Semoga masih stay tune Kak Ferdinya. Ini dia Tulus Teh Hijau. Selamat mendengarkan dan kamu jangan kemana-mana karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Status 3,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah dan masih di cuap-cuap pagi. Jangan lupa ya, aku mau ngeriman ke kamu sob. Kalau misal nanti di jam 7:30 Lia gak sendirian, Lia ditemenin sama Bapak Sutikno. Beliau merupakan ketua tim Datin dan PTSP Stasiun Meteorologi Kelas 1 Supadio Pontianak, Kalimantan Barat. Luar biasa nih sobat. Dan kita barengan sama Bapak Sutikno bakal cek dari sisi karhutlah yang lagi rame lagi, pun asapnya juga makin-makin menjadi-jadi. Kondisi ini tuh dipengaruhi sama cuaca gak sih penyebaran asapnya gitu ya. Kalau misal kamu punya pertanyaan buat Bapak Sutikno, boleh banget langsung drop-drop aja, nanti bakal aku bacain gitu ya sobat Pelapis Suara. Dan so pagi-pagi kayak gini tuh aku makin excited deh. Kalau kalian udah pada absen, ini ada Kak Benu pagi-pagi. Waduh, udah kayak diajak jargon gitu ya. Pagi Kak Benu. Nah ini juga ada Kak Afrida nih. Assalamualaikum Wilujeng Enjing Mbak Niki saking Tulungagung Jatim, luar biasa sobat. Tadi juga ada dari Aceh nih pagi-pagi. Dari Aceh ada Kak Andika. Sobat, dimanapun kamu berada ya, aku masih standby nemenin kamu hingga jam 9 waktu Indonesia bagian Barat nanti sob. Dan ini juga ada komen-komen masuk di WhatsApp Radio Pramai Suara. Ada Kak Zaki Mubarok, waduh luar biasa. Hadir, udah siap gaspol buat nyambut hari Senin nih Lia. Cuaca juga lagi dukung, semoga semuanya berjalan tanpa halangan. Benar. Pagi ini tuh cuacanya gak yang tiba-tiba menyengat ya, so pagi-pagi. Udah mulai ada tanda-tanda bakal turun hujan di beberapa hari kemudian. Ya semoga, harapannya kita kayak gitu ya. Karena momentum puncak musim kemarau ini udah kayak udah kita kayak udah cukup gitu ya rasanya. Jadi momen hujan itu ditunggu-tunggu. Buat kamu yang kiranya di lingkungannya udah pada hujan sobat, kamu juga boleh banget absen, aku mau tahu. Karena di tempat aku sendiri sobat itu belum ada hujan, tapi udah ada tanda-tanda kayak mendung tapi nggak hujan. Ini kayak kamu chattingan sama dia tapi nggak jadi-jadian gitu ya. Nah mirip-mirip kayak gini lah. Jadi kalau misal ternyata sore-sore hari mendung, udaranya udah mulai agak dingin dikit gitu anginnya, belum tentu hujan sob. Kamu aja yang udah chattingan 2 bulan tapi gak jadi-jadian. Nah kayak gitulah, gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap sama namanya hujan, apalagi berharap sama doi. Siapa tahu ya, siapa tahu emang belum rezekinya. Ya gitu ya. Jadi buat kamu yang kiranya lagi nunggu hujan, yuk mending kamu fokusin di hal yang lainnya dulu, biar kamu tiba-tiba hujan, wah seru nih tiba-tiba hujan gitu ya. Biar euforianya juga masih terasa. Dan sobat, ini ada komen lagi masuk dari Kak Nanda Pratama. Hadir on time di studio. Wah, luar biasa. Siap nemenin pendengar setiap pagi ini. Amin. Semoga selalu kayak gitu ya. Semoga selalu standby ya Kak Nanda. Kamu bakal standby sampai jam berapa nih Kak Nanda? Karena aku sampai di jam 9 nanti. Aku cek ya, kamu harus standby terus nih, gitu ya. Kak Nanda, kemudian ada Kak Zaki, ada Kak Andika, tadi ada Kak Peter, ikutan nimbrung juga pagi hari ini. Dan ada Kak Afrida, ada Kak Benu. Kak Benu ini dari Lamongan Kota, sobat. Buat kamu yang ikutan nimbrung di pagi hari ini, terima kasih banyak, sukses selalu. Stay tune, karena aku sampai di jam 9 nanti, gitu ya. So, masih dalam pembukaan pagi hari ini, hari Senin, biar kamu makin pada excited ya. Aku masih buka dengan pertanyaan yang sama, kamu lagi ngapain? Udah pada sarapan belum? Coba kasih aku ide sarapan pagi hari ya. Dan bakal aku bacain komen-komen yang masuk dari kamu setelah yang satu ini. Bakal aku setelin lagu dari Siska Salman, It's Magic Hour, buat kamu yang suka menyambut pagi hari dengan sunrise. Ini dia, selamat mendengarkan. Dan jangan kemana-mana karena aku bakal balik setelah yang satu ini.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingster
0: 103,9 Prama Suara FM.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tea juice lemon.
6: Kalau aku mau tea juice madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Atau lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
4: Asik. Wah.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak. Rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
4: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
8: Dari Wings Food
0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Guys, itu Mohan ya?
9: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
10: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
10: Spill dong.
9: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
9: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
9: Nah, soal nyaman. Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.

0: di Stasiun Bekasi Timur. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengatakan bahwa dalam proses penyelidikan pihaknya telah menganalisis data logger. Data logger adalah perangkat elektronik yang berfungsi sebagai black box atau kotak hitam untuk merekam berbagai parameter operasional penting selama perjalanan kereta. Berdasarkan data logger itu menyebutkan bahwa masinis baru melakukan pengereman darurat saat kereta sudah berjarak 263 meter. Diketahui, tindakan emergency brake juga yang dilakukan oleh masinis kereta api Argo Bromo Anggrek ini pada pukul 21:51. Penyelidik berkesimpulan bahwa tindakan emergency brake seharusnya bisa dilakukan lebih jauh jaraknya dari tindakan yang dilakukan oleh para yang dilakukan pada saat pengereman pertama pada saat terjadinya kecelakaan. Berdasarkan keterangan ahli, masinis masih bisa melakukan pengereman dari jarak yang lebih jauh untuk menghindari terjadinya tabrakan. Sementara itu, Kanit 1 Reskrimum Polda Metro Jaya menyebutkan bahwa sudah ada ketentuan atau SOP bagi masinis untuk melakukan pengereman darurat. Dalam perkara ini, angka dijerat pasal 323 KUHP dan atau pasal 324 KUHP dan atau pasal 474 KUHP serta pasal 198 dan atau pasal 206 Undang-Undang tentang 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian dengan ancaman hukuman 5 sampai 12 tahun penjara.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Oke sobat, kita cek dulu
2: TV on,
1: di pagi hari ini gimana, biar kamu yang lagi di jalanan juga nggak worries-worries ya. Dan ini seperti biasa, titiknya bakal aku cek kurang lebih di 2 titik. Kalau misal kamu mau cek CCTV barengan sama aku ya, kamu boleh langsung ke SP Radio nih sobat Prawe Suara. Oke, titik pertama yang mau aku cek ini ada di Simpang 4 A dan Wangi. Waduh, kelihatannya ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2. Dan di sini stop udah ada 2 bapak polisi, oh 3. 3 bapak polisi yang siap bantuin kamu buat lurus ataupun belok aja, tapi tetap seperti biasa keselamatan ada di tangan kamu. Kamu better lebih hati-hati sobat ya. Kalau mau belok-belok, toleh-toleh dulu, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian titik kedua, sobat, ini ada di Simpang 3 Sukodadi. Kelihatannya ramai lancar, cenderung agak padat, didominasi kendaraan roda 2, roda 4 dan kendaraan besar. Buat kamu yang mau melintas, ada bersabar, gak usah buru-buru. Kalau di depan pertigaan juga berhentinya di belakang rambu ya, jangan di pertigaannya pas, takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Sobat, untuk CCTV ini bakal live kurang lebih 2 jam ke depan. Jadi kalau misal kamu mau cek CCTV-nya, kamu bisa langsung ke SP Stadio ataupun di website prameswarafm.com gitu ya. Dan seperti biasa, kalau kamu pengendara roda 2, jangan lupa helmnya dipakai. Jangan lupa kalau kamu pengendara mobil, jangan lupa sipirnya dipakai.
2: CCTV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Eh, bentar deh. Apa sih 321 321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
2: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 ml udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 ml.
1: Oh, pantesan. Eh, tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
2: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
4: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
5: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih barengan sama kuliah, sob, dan lagi-lagi ya. Ini aku bawa update seputaran kondisi di Lamongan dulu sebelum kita kembali lagi ke topik utama, gitu ya, sobat. Dan sobat, buat kamu yang mau cek visual radionya, jangan lupa buat sobat PMS Suara yang join di live TikTok juga aku sampein. Kalau misal radio sekarang itu udah ada visual radionya, jadi kamu bisa langsung download Espace Radio di sekarang juga. Ya, ini ada rame banget nih, dikas lagu Teh Hijau Kak. Kemudian ada dari Kak Najwa, coba aku cari ya Kak Najwa tadi requestnya lagu apa nih. Sobat PMS Suara yang join-join di live TikTok, oke, Walking Away. Habis ini bakal aku setelin ya, aku coba cari dulu. Tapi Kak Najwa harap sabar dikit ya, usai Padi Sang Penghibur deh bakal aku setelin, aku coba cari dulu. Sobat-sobat, sebelum kita kembali lagi ke topik utama, kita ngebahas seputaran karhutla. Ini apakah kondisi cuaca itu mempengaruhi asapnya kemana nih? Gitu ya, nanti di jam 7:30 Lia gak sendirian, ditemenin sama Bapak Sutikno, sosok ketua tim Datin dan PTSP Stasiun Meteorologi kelas 1 Supadio Pontianak Kalimantan Barat. Kalau misal kamu punya pertanyaan, mau curhat-curhat, atau kamu yang kiranya domisili Kalimantan langsung nih sobat, kamu boleh banget langsung jawab aja. Aku tunggu di WhatsApp Radio Prabes Suara di 0812-302-1039 gitu. Buat kamu yang join di live TikTok maupun SP Radio juga boleh banget langsung komen-komen aja di sana gitu ya. Sob, sebelum kembali lagi ke topik utama, aku bawa update lokal dari Lamongan sendiri. Kemarin itu ada pohon tumbang di daerah Kaliote. Wah, ini ngomong-ngomong soal yang satu ini, kemarin rame banget. Ada gambaran ataupun foto orang-orang yang datang langsung di lokasi. Itu disampaikan kalau pohon tumbangnya ini sangat istilahnya memberikan dampak di lalu lintas sendiri, karena dia menutup jalan gitu. Dan tentu saja sob, ini tuh jadi tanda kalau misal kita lagi melintas di mana aja, kemana aja, harap berhati-hati ya. Karena emang momentumnya udah mulai di puncak musim kemarau, mau pindah ke musim penghujan. Jadi lebih riskan untuk kondisi-kondisi pancaroba yang ada saat ini gitu. Dan tentu saja tetap utamakan keselamatan kamu di mana saja kamu berada gitu ya sobat. Kemudian selain pohon tumbang di Kaliote, aku juga bawa update Persela Lamongan. Kemarin itu lagi main barengan sama Deltras. Luar biasa, mereka ini imbang sobat di 1-1 gitu. Dan tentu saja Lamongan sendiri masih ada ruang evaluasi buat laga selanjutnya ya. Dan ini insya Allah bakal aku kupas tuntas besok barengan sama tim internal Persela juga, ngomongin soal pertahanan selanjutnya. Karena baru ini nih di laga, sekian laganya Persela itu imbang, karena kemarin-kemarin menang telak, bahkan sempat 6-0 barengan sama PSPS Biak. Wah, luar biasa nih. Dan ini sementara update untuk Lamongan lokal ya. Aku masih bawa update-update lainnya sob, dan tentu saja masih barengan sama topik yang bakal aku bahas detail hari ini. Sobat, kalau misal kamu punya komen-komen apapun itu boleh banget. Kalau misal aku tanya nih, menurut kamu apakah cuaca juga mempengaruhi karhutla? Iya, apa enggak? Boleh banget kamu drop jawaban kamu di WhatsApp Radio Prabes Suara di 0812-302-1039 sob. Habis ini bakal aku setelin lagu dari Padi Sang Penghibur. Ini requestan dari Kak Rijen ya, karena udah ngirim banyak hadiah di live TikTok. Makasih banyak buat like-like-nya juga. Ini dia, selamat mendengarkan. Kamu jangan kemana-mana sob, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh Sobat Perabas Suara, ini udah mau jam 7 aja ya. Dan di live TikTok ini pada rame banget. Pun komen-komen WA aku seneng banget kalau misal kamu pada excited kayak gini nih Sobat ya. Nah aku mau remind dulu karena baru saja di live TikTok ini. Sebelum kembali lagi ke topik, di live TikTok ini ngebahas seputaran hari Senin itu identik sama yang namanya upacara Sobat. Buat kamu yang kiranya mau upacara pagi, jangan lupa sarapan biar kamu tidak apa ya istilahnya jatuh tiba-tiba atau kamu jadi berkunang-kunang apalagi kamu pingsan selama upacara gitu ya Sobat. Dan masih ngomongin seputaran karhutla, ini aku bawa update per nasional Sob. Asap karhutla itu udah mulai ganggu jarak pandang, bahkan ini kondisinya lebih urgent dibandingkan sebelumnya karena momentum yang katanya tanah gambut yang terbakar itu kan lagi-lagi kondisinya memang di atas itu sudah tidak terlihat api ya Sob. Tapi ternyata di dalam itu baranya masih ada. Dan ini emang real sih karena juga beberapa media sosial itu video orang-orang yang rame di sana nyampein kalau bahkan ketika sepatu kita ditepis di dasaran tanah yang ada di salah satu bagian karhutla itu kondisinya itu tiba-tiba langsung keluar api. Digesek lagi, keluar api lagi ya. Dan itu menunjukkan kalau misal emang sih apinya di dataran atas tanah itu gak kelihatan ya, tapi di bawahnya itu Sob, bahkan baranya itu masih termasuk aktif sih. Kalau kena angin ya udah langsung kayak apinya membesar gitu. Dan terkait karhutla ini kemarin juga ada Kak Langs yang ada di Kalimantan komen-komen kalau kondisinya sangat-sangat memburuk. Dan tentu saja harapannya dari Kak Langs itu nyampein, ayo dong pemerintah ini udah mulai aware, ayo dong sorot nih gitu, jangan sampai didiemin aja. Lagi-lagi kalau ngomongin soal pemerintah, kadang ya Sobat ngomongin soal jabatan itu cepet banget. Kalau ngomongin soal jabatan cepet banget, kalau ngomongin soal program yang menjadi program utama Bapak Presiden itu juga cepet banget ya. Kamu udah tau lah di desa-desa kamu yang gedung merah putih ataupun truk-truk ya, ataupun makanan siang hari anak-anak sekolah itu cepet banget. Tapi kalau misal terkait kondisi-kondisi yang dampaknya di masyarakat langsung, ini kapan diselesaikannya gitu. Dan terkait ini Sobat, aku bakal menyoroti lebih detail seputaran karhutla. Aku masih bawa update-update lainnya juga. Tapi setelah yang satu ini Sob, aku tanya ke kamu ya, karhutla menurut kamu dari sisi cuaca itu mempengaruhi dari arah asapnya enggak sih? Kamu setuju enggak? Iya apa enggak? Sobat kamu yang join di live TikTok juga boleh banget nimbrung. Kak, aku sebut deh, aku mention ya. Ada Kak Wong Lincha, Kak Fajar, ada Kak Fafa juga, kemudian ada Kak Danu. Ini ada Kak Agung juga semuanya nih, Sob. Kamu setuju enggak kalau misal karhutla yang kondisinya lagi memburuk itu juga dipengaruhi oleh cuaca yang mengakibatkan penyebaran asapnya ini kemana-mana, bahkan api sendiri itu juga lebih besar. Kamu setuju nggak? Iya apa enggak gitu ya? Langsung komen-komen aja, nanti bakal aku bacain di on air. Dan juga Sobat, kalau misal kamu join di Express Radio, jangan lupa langsung komen-komen di sana, nanti bakal aku bacain pula. Buat kamu yang baru dengar Express Radio, itu visual radio kita. Kamu bisa langsung download sekarang juga di Playstore kamu biar kamu tahu gimana excitednya aku sapa kamu di pagi hari ini gitu ya Sob. Dan masih barengan sama kuliah, masih seperti biasa hingga jam 9 pagi, masih sambil nunggu kamu download aplikasi pun kamu komen-komen ya. Habis ini bakal aku setelin lagu requestan dari Kak Najwa di live TikTok. Ini dia, Walking Away. Selamat mendengarkan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, udah jam 7 aja sob ya. Dan masih ngomongin seputaran kondisi karhutlah yang lagi update dan rame banget di media sosial sob. Sebelum aku bahas lebih detail, ini ada komen-komen masuk lagi dari Mas Rendra nih, luar biasa. Kalau aku setuju sih Lia, kalau cuaca itu bisa mempengaruhi penyebaran asap. Memang real sih, aku setuju banget nih Mas Tenda ya, aku panggilnya Mas Tenda aja. Mas Tenda, kalau misal ngomongin soal cuaca, angin itu juga bisa mempengaruhi. Kalau misal anginnya gebes jawanya ya, itu juga bisa mempengaruhi apinya makin besar. Kemarin aja di desa aku ya sob, itu ada yang bakar-bakar sore hari. Ya bakarnya itu buka lahan tapi buat persiapan, istilahnya setelah ini kan bakal nanam padi ya. Dan terkait ini, itu dilakukan pembukaan lahan dengan dibakar. Masya Allah banget. Jadi ladang sebelah itu udah mulai takut kalau misal apinya merembet. Karena lagi-lagi cuaca, apalagi kalau cuacanya panas berangin, wah luar biasa. Kamu bisa bayangin ya sob, kiranya kalau misal cuaca berangin, panas anginnya, dan ini tuh kalau misal kita lagi bakar-bakar itu udah langsung kena, udah langsung kena aja tuh apinya cepet gedenya. Wah ini aku bikin jadi salfok ya, Kak Danu, Kak Fajar, ini rame banget di kolom komentar. Yuk, minum dulu biar biar kamu ini gak salfok gitu ya. Biar fokus lagi, Kak Fajar sama Kak Danu, kamu bisa minum mineral di sana gitu.